0: Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan kan.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami.

0: haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
3: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
2: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
3: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
2: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
7: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi

0: aksi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
1: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
2: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
0: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
4: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
5: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
6: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani aktivitas. Dan masih bersama saya Mela, pendengar, senang sekali bisa kembali tentunya menemani pagi hari Anda dalam program Selamat Pagi RRI. Dan di pagi inspirasi dari formasi pukul 7:30 hingga hari ini saya menemani Anda hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, seperti biasa pagi ini kita akan berbagi informasi, hiburan, lagu-lagu terbaik serta cerita ringan yang menemani aktivitas Anda di rumah maupun di kantor atau perjalanan menuju di mana saja Anda berada, tentunya di 96,7 MHz. Dan lagu pertama tadi sudah kita putarkan, ada Judika dengan Tiada Lagi di segmen Sungai Penuh pagi ini. Dan pendengar, pagi ini cuaca terlihat cukup cerah dan semoga membawa energi positif untuk kita semua. Dan buat Anda yang sedang sarapan, semoga makin lahap makannya. Yang sedang di perjalanan tetap hati-hati dan utamakan keselamatan. Nah, pendengar, pagi hari adalah waktu terbaik untuk memulai sesuatu yang baik, karena semangat pagi sering menentukan bagaimana hari kita berjalan. Nah, pendengar, ada kata-kata inspirasi pagi, yaitu yang tentunya pagi ini awali hari dengan pikiran positif, maka hal baik akan mengikutinya. Nah, pendengar, pagi ini seperti biasa kami masih hadir untuk Anda semua. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan pagi hari ini. Dan mengantarkan kita di formasi pukul 7:38 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar sepi sebelumnya, ini ada satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, di mana informasi ini sepertinya gak kurang enak ya. Ini informasinya bagi Anda yang suka menggunakan Pertamax untuk minyak motor atau kendaraan lainnya. Nah, ini suatu informasi yang agak gimana begitu ya. Kali ini informasinya, harga BBM Pertamina terbaru, pendengar. Pertamax naik jadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni hari ini ya. Iya. Kita bacakan dulu informasinya. Yaitu pendengar, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Di mana juga Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M. F. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Di mana penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai dengan formula harga yang ditetapkan pemerintah, ujar Robert. Di mana menurutnya harga jual tersebut diputuskan dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah sebagai regulator. Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas agar tetap berjalan optimal di seluruh Indonesia. Pertamina Patraniaga juga memastikan pasokan BBM non-subsidi tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Nah, berikutnya, di tengah penyesuaian harga BBM non-subsidi, Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Nah, produk Pertalite Biosolar tetap dijual dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Sebagai bagian dari penugasan pemerintah dalam distribusi BBM bersubsidi, Pertalite tetap dibanderol dengan Rp10.000 per liternya, sedangkan biosolar tetap Rp6.800 per liter. Dengan demikian, masyarakat pengguna BBM bersubsidi tidak terdampak oleh penyesuaian harga yang berlaku untuk produk non-subsidi. Nah, daftar harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026
Pertamax series, Pertamax RON 92 naik dari 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Pertamax Green 95 RON 95 naik dari 12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamax Turbo RON 98 Rp20.750 per liter, itu tetap ya. Dan Dex series, Dex Lite CN51 Rp23.000 per liter tetap, dan Pertamina Dex CN53 Rp24.800 per liter tetap ya. Kenaikan harga kali ini hanya berlaku untuk Pertamax dan Pertamax Green saja. Sementara harga Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Nah, Pertamina menegaskan akan terus menjaga ketersediaan pasokan BBM serta kualitas layanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memastikan distribusi energi berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan nasional. Baik pendengar, itulah informasi kami hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih menemani Anda di kebersamaan pagi hari yang luar biasa ini. Dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda tentunya, dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

0: kena asap jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewot. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewot. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asup rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Ibu pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Dan dua lagu tadi sepertinya sangat luar biasa nih. Lagu yang lagi terkenal-kenal banget ya. Dan juga pendengar, kesannya kita menyapa pendengar semua yang sudah bergabung pagi ini. Apa sih ya hal kecil yang membuat Anda semangat di pagi hari? Nah, Anda bisa tentunya mengirimkan via WhatsApp di 08 11 78 70 96 70 ya. Contohnya salam untuk keluarga di rumah misalnya, semoga sehat selalu. Terus juga atas nama Rina di Sungai Penuh, request lagu favorit pagi ini pun juga boleh ya. Dan tentunya pendengar, di mana saya berada, terkadang yang membuat hari terasa berat itu bukan pekerjaannya, tapi juga cara kita memulainya. Nah, berikut ada tips sederhana agar pagi lebih produktif. Yang pertama, Anda bisa bangun lebih awal. Yang biasanya mungkin bangunnya terkejar dengan waktu, nah sekarang bisa lebih bangun lebih awal tentunya ya. Berikutnya, hindari terlalu lama bermain ponsel. Ini bagi pendengar yang gimana ya, diri sendiri juga seperti itu sepertinya ya. Tapi tentunya kita harus bisa merubah diri ya. Yang awalnya bangun tidur, nah sebelum bangkit dari tempat tidur scroll dulu deh, lihat-lihat dulu deh, ada yang ingin dicek or apa enggak gitu ya, atau mungkin ada informasi apa gitu. Kalau misalnya sudah terjangkit virus-virus mematikan dengan menggunakan handphone sendiri, nah luar biasa ya, pagi-paginya juga udah gimana gitu. Tapi kalau misalnya pagi-pagi udah ngecek email dulu atau pekerjaan apa dulu yang mau dikerjain, itu mungkin lebih sehat lagi gitu ya, efektif lagi gitu. Dan berikutnya juga, jangan lupa bagi Anda yang suka dengarkan musik atau siaran positif, nah boleh ya didengerin musik kesukaan Anda biar lebih semangat juga menjalani hari, atau mungkin mendengarkan siaran positif salah satunya di RRI. Dan berikutnya juga, tentukan target kecil hari ini. Apa sih yang Anda targetkan hari ini? Misalkan menyelesaikan pekerjaan Anda tepat pada waktunya biar cepat pulang. Juga gak bisa cepat pulang ya. Kenapa ya gak bisa cepat pulang? Karena waktunya udah ditentuin nih, berapa jam dalam sehari di kantor gitu ya. Kayak di RRI aja ini kalaupun nge-shift gitu ya, dari pagi sampai jam berapa nih, sudah ditentukan jamnya. Dan salah satunya juga adalah absennya gitu ya. Karena biasanya kalau ASN itu ditetapkan mungkin 7 jam setengah di kantor, atau juga dalam seminggu itu ada beberapa jam harus di kantor gitu ya. Dan sekarang ini lebih enak lagi bagi yang pekerjaannya fungsional, banyak WFH-nya kayaknya ya. Dan juga tentukan target kecil hari ini. Apa sih target yang harus Anda lakukan? Misalnya harus menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, atau juga mungkin pekerjaan yang belum selesai bisa ditargetkan lagi, pekerjaan apa yang tentunya Anda dahulukan. Dan berikutnya, jangan lupa untuk bersyukur. Benar sekali ya, karena kehidupan ini kalau kita gak syukur tuh rasanya berat aja gitu ya. Biar gak berat, biar rindu yang berat. Kalau misalnya pengen gak berat kehidupannya atau perjalanannya, lah lebih menikmati hidup. Salah satunya adalah dengan bersyukur. Bersyukur apa? Kita buka mata, ngelihat dunia, menghirup udara segar. Terus juga jangan lupa untuk niat yang baik-baik gitu, biar kehidupannya baik-baik juga. Ya, biar diberkahi sama Allah dan juga diridhoi perjalanan kita, walaupun kita maksudnya bekerja dengan baik ya. Ya, bersyukur itu tentunya mudah sekali sih. Nikmati aja apa yang kita punya hari ini. Jangan iri, jangan dengki, jangan gibah juga. Jangan kayaknya kalau misalnya orang lebih dari kita tuh kita gak suka gitu. Jangan kayak gitulah. Yang penting apa yang kita punya hari ini, itulah yang kita miliki. Nah, nikmati itu dan juga tentunya syukuri kalau misalnya
kita masih bisa dikasih kehidupan yang luar biasa, paling tidak kesehatan deh. Orang aja udah susah nih nikmati kesehatan ya, sekarang kita udah dikasih kesehatan sama Tuhan, kenapa kita gak lebih sehat lagi, jagain kesehatan kita gitu. Dan motivasi pagi, kesuksesan dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Betul sekali. Dan tanya pendengar, pagi ini kami masih temani Anda, tetaplah bersama kami, ada orang baru, lebih gacor. Kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Pedong.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,7 MHz tentunya. Dan kita akan ikuti dialog interaktif pagi bersama RRI Pro 1 Jambi. Tetap bersama kami di RRI Sungai Bendung.
1: Jalur SMK, karena kan ini aplikasi baru yang kita pakai di tahun ini, jadi memang perlu ada penyesuaian. Namun pada hari pertama itu hari Senin pukul 11 itu sudah berangsur normal. Jadi masyarakat sudah bisa mendaftar kembali, sudah normal lah, sudah aplikasi sudah berjalan normal. Sedangkan untuk aplikasi SMA kebetulan ini kita sudah kerjasama selama 9 tahun. Jadi alhamdulillah sudah enggak ada kendala lagi.
2: Karena sudah biasa begitu ya.
1: Iya.
2: Nah, mungkin seperti apa mekanisme pendaftaran dari SPMB di tahun ajaran 2026-2027 ini, Pak?
1: Mekanisme sebenarnya tidak banyak berbeda lah dari tahun kemarin. Tentunya kami membuka jalur, ada yang online, ada yang offline. Karena memang aplikasi ini kita masih sistem sewa, Mbak, ya, masih menggunakan pihak ketiga. Maka tentunya ada, kita berbicara ketersediaan anggaran di APBD. Maka tidak semua sekolah yang terakomodir melaksanakan SPMB secara online. Untuk yang online, mungkin nanti calon murid bisa masuk ke aplikasinya sesuai jenjang pilihannya, mau SMA atau SMK. Masukkan NSN, password, lalu ikuti saja step-stepnya. Karena ini baru buka jalur afirmasi dan mutasi, maka pilihnya afirmasi dan mutasi dulu. Sedangkan untuk yang offline, silakan datang ke sekolahnya yang dituju, yang mereka ingin mendaftar, seperti itu.
2: Mungkin sekolah-sekolah mana saja, atau mungkin jumlah sekolah dari wilayah Provinsi Jambi ini kan luas nih,
1: luas,
2: Pak.
1: Luas, benar. Ya,
2: berapa banyak mungkin yang sudah melaksanakan online dan kemudian yang offline begitu?
1: Kalau yang online untuk SMA itu hanya 35 SMA. Kalau SMK itu ada 12 SMK yang online. Dan untuk yang di Kota Jambi dari 14 SMA itu 12 SMA yang online.
2: Masih ada yang 2 yang offline.
1: Masih 2 yang offline. Kalau SMK-nya dari 6 SMK 5 yang online, 1 offline. Gitu, Mbak. Itu penentuan online dan offline, ya, kan tentunya berdasarkan pertimbangan peminat, tingginya peminat yang masuk ke sana.
2: Ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, mungkin ada penerimaan apa saja yang berbeda nih, Pak, dalam pelaksanaan penerimaannya di SMA-SMK ini?
1: Nah, kalau secara teknis mungkin ada sedikit berbeda lah, ada sedikit berbeda karena tahun ini untuk jalur prestasi kita mulai memberlakukan nilai TKA.
2: Oh, TKA.
1: Tes kemampuan akademik ya. Itu kita berlakukan. Lalu untuk jalur afirmasi kita mulai memakai data terpadu sosial ekonomi nasional, DETESEN, yang biasa kita sebut DETESEN, itu melihat desil berapa muridnya. Jadi yang afirmasi ini kita akomodir untuk desil 1 sampai dengan desil 4. Kalau yang desil 5 ke atas berarti tidak bisa masuk ke jalur afirmasi, maka silakan cari jalur yang lain.
2: Baik, baik. Mungkin bisa dijelaskan nih, Pak, berapa kuota dari masing-masing dari jalur-jalur pendaftaran ini, baik SMA maupun SMK?
1: Baik, untuk SMA ia ada 4 jalur. Jadi pertama itu jalur afirmasi yang sudah berlangsung sekarang, itu kuotanya 30%. Lalu jalur mutasi itu 5%. Nah, saya jelaskan dulu jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi anak-anak yang keadaan ekonominya masih rendah. Dan ditentukan dalam DETESEN pada kategori desil 1 sampai dengan desil 4. Lalu untuk anak disabilitas. Lalu untuk anak tidak sekolah, ATS kalau sekarang namanya. Jadi anak ATS ini bisa saja dia dulu tamat SMP tapi tidak melanjutkan ke SMA, atau dia kelas 1 SMA tapi dia DO, dia berhenti. Nah, itu dipersilakan masuk melalui jalur afirmasi. Namun untuk anak ATS yang nanti ternyata mereka di atas desil 1, tidak termasuk desil 1 sampai dengan desil 4, maka mereka dimasukkan ke desil 4. Seperti itu. Nah, lalu masih kami terima juga untuk afirmasi ini PKH dan PIP, tapi sama kalau mereka ternyata dicek desilnya di atas desil 1 sampai dengan 4, maka akan dimasukkan ke desil 4. Lalu kedua jalur mutasi ya. Mutasi itu 5%. Nah, jalur mutasi ini diperuntukkan bagi anak yang orang tuanya berada di instansi pemerintah mau daerah maupun vertikal. Ini maksudnya untuk orang tuanya berpindah, Mbak. Mungkin orang tuanya kerja di Bogor, lalu dia pindah ke Kota Jambi. Nah, seperti itu dia akomodir. Tapi dengan persyaratan dia pindahnya sebelum 1 tahun. Kalau dia sudah lebih dari 1 tahun, maka tidak, sudah hilang hak anak untuk mengikuti melalui jalur mutasi. Dan jalur mutasi ini juga diperuntukkan bagi anak kandung guru dan tenaga pendidikan yang orang tuanya mengajar di sekolah tersebut. Misal orang tuanya mengajar di SMA 1, maka anaknya punya hak untuk ikut melalui jalur mutasi mendaftar di SMA 1. Tapi gak bisa dia mendaftar ke SMA 5.
2: Ikut orang tuanya
1: di mana, bukan karena anak guru bebas masuk ke mana, enggak, tapi di mana orang tuanya mengajar. Lalu yang ketiga ada namanya jalur domisili. Nah, jalur domisili ini diperuntukkan bagi anak yang rumahnya dekat dengan sekolah. Gitu. Jadi ini menggunakan KK, dan tahun ini kami menambahkan lagi persyaratan surat keterangan dari RT yang menyatakan bahwa murid tersebut memang benar bertempat tinggal di wilayah setempat. Itu. Jadi karena kan gini, Mbak, KK ini kan penerbitannya tidak melalui RT lagi.
2: Iya,
1: Dukcapil. Benar ya, langsung ke Dukcapil. Maka itu perlu penegasan dari RT bahwa oh, yang bersangkutan ini memang benar warga dia. Lalu yang terakhir jalur prestasi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk prestasi tahun ini kami masukkan nilai TKA sebagai salah satu komponen pembobotan poin. Jadi saya jelaskan jalur prestasi penilaiannya, jadi 7 mata pelajaran, jadi agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, dari semester 1 sampai dengan semester 6,

0: prestasi akademik mengandalkan apa tadi, nilai rapor ijazah
1: TKA
0: dan TKA. Tapi tentunya anak tersebut sudah kehilangan poin 50%. Gitu Mbak. Jadi itu keempat jalur. Nah, untuk SMK ada lagi satu jalur namanya jalur umum. Jadi jalur umum ini pengurangan dari jalur domisili 30% yang ada di SMA. Jadi 10% jalur domisili, 20%-nya jalur umum. Nah, kalau jalur umum ini wajib dia menggunakan nilai rapor dan nilai ijazah. Prestasi di SMA, ini bedanya SMA dan SMK. Prestasi di SMK itu wajib punya sertifikat, kalau SMA kan enggak. Nah, gitu Mbak.
1: Baik yang akademik maupun non akademik kalau untuk prestasi ini Pak.
0: Kalau yang SMA?
1: Iya.
0: Kalau SMA itu yang tidak perlu pakai piagam yang akademik. Jadi masuk ke akademik, karena kalau sertifikat non akademik wajib punya sertifikat lombanya. Kecuali SMK, SMK maupun akademik maupun non akademik, dia wajib punya sertifikat karena mereka punya jalur umum yang hanya mengandaikan nilai lapor.
1: Nah, menarik tadi disampaikan bahwa untuk kepindahan jalur mutasi ini tadi kan. Nah, kalau lah misalnya dia anak guru, tapi maksudnya tadi kan kalau ini kan kepindahan orang tua ya, pindah. Terus ada dari anak guru. Kalau anak guru di mana guru itu mengajar. Tapi kalau misalnya dia anak guru tapi bukan SMA, itu enggak termasuk enggak? Enggak ya?
0: Maksudnya
1: di SMP ngajarnya begitu.
0: Oh, enggak. Enggak ya. Karena tetap di mana orang tuanya mengajar di sekolah yang dituju. Iya. Nah, itu.
1: Iya, karena judulnya anak guru.
0: Iya.
1: Artinya ini adalah khusus untuk anak guru yang di SMA, tingkatan SMA ya Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin walaupun anaknya mau masuk SMA, tapi kalau gurunya di SD, ngajarnya di SD, tapi itu tidak termasuk.
0: Tidak berarti. Termasuk, benar
1: baik,
0: Mbak.
1: Baik, baik. Nah, kalau SMK seperti apa?
0: Apa tuh?
1: Untuk kuotanya, apakah sama juga dengan SMA?
0: Sama, tapi tadi kalau yang saya bilang tadi, kalau yang domisili SMA itu 30%, kalau SMK itu 10%, 20% jadi jalur umum.
1: Oh,
0: gitu. Karena kan kalau SMK ini peminatan ya, kan nggak semua orang misal pengen ke busana, jadi dia mengandalkan nilai rapor.
1: Baik, baik. Emang kalau pelaksanaan SPMB ini, kalau yang online ini memang yang suka apa, yang sulit itu orang tuanya begitu ya, yang sibuk gitu ya, kemana-kemana sibuk. Nah, mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sendiri dalam pelaksanaan SPMB ini, apakah kita juga menyediakan posko begitu, posko pengaduan atau mungkin seperti apa begitu, karena kan cakupannya luas ya, kabupaten kota, seperti apa nih Pak?
0: Baik, untuk posko pengaduan kami Dinas Pendidikan sebenarnya sudah ada posko juga di sekretariat SPMB ini. Itu di kantor BTIKP Dinas Pendidikan. Itu posisinya dalam lingkungan kantor Dinas Pendidikan bagian belakang, pas di depan musola. Kalau memang mau nanyakan informasi terkait dengan SPMB. Sedangkan kalau memang kira-kira jauh mau ke BTIKP, silakan datang ke sekolah. Sekolah tujuan minta informasi di sana, karena kami juga meminta kepada kepala sekolah agar dapat memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat. Seperti itu. Atau kami juga menyediakan kanal melalui WhatsApp. Itu silakan ke 08217474-1247. Itu di pusat layanan informasi pendidikan. Gitu,
1: Mbak. Ini, Pak, ya?
0: Ya, jadi lewat darat kami siap, lewat udara kami siap.
1: Baik, baik. Karena memang tidak menutup kemungkinan tuh terjadi kendala atau ketidakketahuan orang tua. Nah, tidak semua juga orang tua mengetahui teknologi begitu ya. Artinya memang harus ada upaya juga yang dilakukan mungkin dari kita untuk membantu mereka ya Pak ya.
0: Ya, terutama untuk yang jalur afirmasi nih Mbak. Kalau memang kesulitan mendaftar sendiri, silakan temui operator di sekolah yang dituju. Nanti biar dibantu langkah-langkah pendaftarannya.
1: Jangan khawatir atau jangan takut dan ragu ya untuk bertanya begitu ya Pak ya, karena memang itu akan membantu. Baiklah, mungkin seperti apa juga kalau misalnya ada kendala nih Pak di dalam internet ya, maksudnya itu jaringan, kita nggak tahu juga. Kalau wilayah Kota Jambi alhamdulillah mungkin aman-aman begitu ya, tapi kalau untuk di wilayah kabupaten seperti apa ini sudah antisipasinya
0: ya? Jadi memang salah satu pemilihan sekolah yang melaksanakan online itu memang kami cari dulu sekolah yang kira-kira siap, tidak terkendala masalah jaringan. Tapi memang ada beberapa

0: tahun yang lalu ya, mungkin sekolahnya tahun ini gak ikut lagi, itu di Muara Jambi pernah kejadian. Sekolahnya benar internetnya siap, cuma masyarakatnya jauh di pedalaman. Jadi pada saat mereka mau apa, mau daftar itu mencocokkan posisi dia sama sekolah itu kesulitan. Nah itu akhirnya anaknya datang ke sekolah dan dibantu oleh sekolah untuk mencocokkan posisinya. Jadi nanti ditinggal ditarik, kan ini sistem semua lewat Google Maps seperti itu.
1: Ya jangan sampai anak yang mungkin daerah lingkungannya dekat sekolah sampai tidak tertampung di sekolah terdekat begitu ya Pak ya. Ya kan cukup merugikan mungkin dari siswa itu sendiri. Nah mungkin juga bagaimana Dinas Pendidikan sendiri menjamin bahwa proses seleksi ini berjalan transparan nih Pak dan adil begitu kan?
0: Iya, sudah 2 tahun ini pelaksanaan SPMB kita melibatkan lintas sektor OPD. Seperti inspektorat, mereka melakukan pengawasan internal, eksternal, lalu ada pengawasan internal yang dilakukan oleh bidang guru dan tenaga pendidikan. Jadi memang semaksimal mungkin lah, terutama untuk yang online, Mbak ya. Kalau online kan kita semua terbuka, Mbak. Masyarakat bisa ngelihat kok gitu, nah. Bisa ngelihat urutan-urutannya perkembangan seperti apa. Terus kalau ada kecurigaan itu silakan laporkan ke kami gitu. Kita pasti akan kita tindak itu. Kalau memang ada yang merasa, oh ini kayaknya saya tahu nih nilainya sekian misalnya, laporkan saja, pasti kami ini, kami bantu untuk menyelesaikan permasalahannya.
1: Iya. Mungkin seperti apa juga kali ada himbauan mungkin kepada orang tua mungkin yang mungkin khawatir ada yang memanfaatkan situasi ini untuk bahwa lewat saya bisa bantu begitu, ada praktek-praktek kecurangan seperti itu.
0: Itu kami pastikan tidak ada, jangan percaya gitu. Kalau memang ada tolong laporkan kami, itu pasti kami tindak gitu. Karena ini terus terang mengganggu sistem yang sebenarnya sudah bagus kita buat. Ini kan sudah 9 tahun kita berjalan melakukan proses digital ini. Ya mudah-mudahan. Dan juga orang tua jangan juga mencari-cari gitu. Ini kadang orang tua yang juga mencari-cari kan, oh, mana nih, ini kan kesempatan nih. Kalau ada yang mencari, oh ada nanti ada orang yang coba-coba menawarkan jasa padahal belum tentu benar gitu. Kan sayang gitu, uang lebih baik uangnya difokuskan untuk pendidikan anaknya, apa untuk les atau apa kan ke depan seperti apa. Jadi kalau saran saya jangan mencari-cari dan jangan gampang percaya gitu. Sayang uang yang dicari dengan susah payah nanti hilang dengan percuma.
1: Iya. Artinya jangan apa namanya jangan khawatir untuk bertanya begitu ya Pak ya, mungkin langsung ke Dinas Pendidikan atau ke sekolah tadi ya ya, dan juga jangan salah orang begitu.
0: Daftar aja lah, daftar sesuai rule. Kalau memang hak anak ibu bapak ibu masuk itu nggak bakal bisa dikeluarkan dari sistem gitu.
1: Cuman terkadang ingin memaksakan karena tadi ada sekolah favorit.
0: Ini sebenarnya udah nggak ada lagi sekolah favorit, Mbak. Udah sama semua, malah swasta banyak yang sebenarnya kualitas lebih bagus dari negeri. Jadi ya percayakanlah gitu dengan sistem yang sudah ada ini ya.
1: Baik. Iya, Pak Mawardi, kita tanpa terasa sudah di 22 perbincangan. Mungkin kita akan jeda dulu sesaat untuk yang mau lewat ini.

0: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa terkait pelaksanaan SPMB tingkat SMA SMK SLB sederajat di Provinsi Jambi. Dan saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon ada Kepala Sekolah SMK N6 Kota Jambi, Pak Endra Gunawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra. Iya, kita coba ulang untuk menghubungi Pak Endra Gunawan, begitu, seperti apa mungkin pelaksanaan dari SPMB di sekolah di SMK N6 Kota Jambi. Iya, masih. Ya, Pak Mawardi, mungkin sambil kita iya. Halo. Iya, akhirnya kita terhubung nih Pak Mawardi. Ya, ya, ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizki.
2: Iya, sehat ya.
4: Pagi, pagi Pak Endra.
2: Sehat Pak Endra?
3: Alhamdulillah sehat Bu.
2: Iya, alhamdulillah. Iya, di studio bersama kita saudara Pak Mawardi ya, selaku sekretaris panitia dari SPMB. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih Pak, tadi kami berbincang terkait pelaksanaannya di secara umum, mungkin dari SMKN 6 Kota Jambi sendiri seperti apa di hari ketiga pelaksanaan SPMB ini?
3: Alhamdulillah, sebagaimana juga yang sempat menurut Pak Mawardi tadi, hari pertama itu memang ada kendala, tapi hari kedua dan hari ketiga hari ini luar biasa. Animonya juga meningkat. Kemudian yang baik yang datang ke sekolah maupun yang tanya melewati call center kita juga banyak. Dan beberapa orang yang sudah tadi malam dari LHC sudah dalam persoalan yang mendaftar yang terbukti.
2: Keahlian mungkin yang paling banyak diminati nih Pak, biasanya di SMKN Kota Jambi, SMA 6 nih, SMK 6 seperti apa nih Pak, mungkin yang program yang paling banyak diminati dari tahun ke tahun ataupun mungkin dari 3 hari ini sudah nampak begitu?
3: Ya, jadi yang paling banyak dari 3 program, kebetulan SMK 6 itu 3 program studi, banyak diminati, tapi so far itu justru perhotelan. Karena memang kita di perhotelan ini untuk PKL nya itu kita memang luar biasa di Kelompok dan selalu ini kita PKL kita bahkan di Bukit Batam, Bandung, Jogja, Baglom kemungkinan besar kita calon di masuk SMK itu jadi masuk ke perhotelan karena memang ini cerita keunggulan kita, tetapi juga dua jurusan yang lainnya seperti kuliner dan DKP juga banyak peminatnya.
2: Iya, iya. Ini berarti artinya salah satu strategi lah ya sekolah sendiri untuk menarik minat dari calon peserta didik ya Pak ya?
3: Ya betul. Jadi karena kita ini kan SMK bukan SMA, jadi kalau SMK itu orientasinya bekerja, dari tidak dan melanjutkan. Jadi kita memang memfasilitasi memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kita untuk masyarakat PKL di luar pulau. Nah, impact-nya di tahun ajaran baru ini, siswa-siswa itu kan tertarik untuk mengikuti program yang memang berikan PKL di luar pulau begitu. Karena bagaimana juga kan anak-anak itu pagi sekali sambil belajar dan dia jalan-jalan seperti itu ya.
2: Kalau untuk pelaksanaannya di lapangan, artinya sejauh ini lancar-lancar ya Pak ya, dari peserta didik kita yang mungkin datang untuk mendaftar di SMKN ini?
3: Alhamdulillah hari ketiga ini lancar, yang memang dari pertama kemarin memang ada titik kendala, termasuk mereka mungkin melihat jambi handphone atau gimana, jadi ada beberapa dokumen yang mereka harus download sebenarnya, tapi tidak ketemu. Karena setiap di SMK itu ada syarat khusus untuk masuk jurusan. Jadi jurusan perhotelan, jurusan kuliner, DKP itu ada syarat khusus yang mereka harus patuhi, mereka harus sangat semangat, kemudian mereka harus upload.
2: Ya, baik. Iya. Seperti apa nih mungkin Pak Mawardi, imbauan ke orang tua mungkin supaya tidak panik ini dalam pemilihan dalam pelaksanaan SPMB ini?
4: Kalau dari kami menyarankan untuk segera mendatangi sekolah yang dituju untuk menanyakan kelengkapan-kelengkapan berkas yang sampaikan Pak Indra.
2: Iya.
4: Memang benar untuk SMK ini, itu saya bilang tadi, mereka ini kan peminatan khusus. Jadi memang diminta kepala sekolah itu mengeluarkan persyaratan-persyaratan khusus di bidang, misal kayak perhotelan setahu saya itu tinggi, ada tinggi minimal, tidak boleh bertato. Ini kan karena langsung pelayanan ya, pelayanan ke masyarakat. Ya mungkin itu sih. Jadi kalau memang ada kendala, cepat koordinasikan. Kalau seandainya lewat WA, kan kami ada WA layanan, kurang puas, langsung ke sekolah yang dituju, biar segera dapat dibantu oleh operator di sekolah yang dituju.
2: Iya. Ya mungkin bisa dijelaskan nih Pak Endra, ada syarat-syarat mungkin seperti yang disampaikan Pak Mawardi. Memang kita punya ada syarat-syarat khusus untuk yang diterima di SMK 6 ini, karena memang kejuruan ya Pak ya.
3: Ya benar, jadi setiap jurusan itu punya syarat-syarat tertentu. Nah contohnya jurusan pendidikan, pertama jurusan minimal pendidikan itu di 150 dan 150 dan lagi di 165. Nah itu pertama, yang kedua tidak bertawar, yang ketiga tidak bertato, kemudian mohon maaf tidak cacat fisik, karena kita berkaitan dengan ini, dengan pelayanan. Nah, itu dokumen-dokumen itu harus di-download sebagian siswa atau orang tua yang menjadi kontaktor kita, memang tidak bisa mendownload. Kami ini sampaikan, silakan di sekolah, kami sudah download, silakan ambil di sekolah, nanti mereka di-download.
2: Iya baik, iya iya. Pak Mardi kan ini kan sudah mulai pendaftaran tanggal 8 ini untuk SMA maupun SMK. Nanti untuk masyarakat ataupun orang tua yang mengetahui anaknya lulus atau tidak, itu nantinya di tanggal berapa ini? Atau mungkin ada tahapan-tahapannya di tanggal berapa saja untuk pelaksanaan SPMB ini, biar masyarakat terutama pendengar kita yang saat ini mendengarkan dialog bisa tahu tanggal berapa, tanggal berapanya nih?
4: Baik Mbak Kiki, jadi pendaftaran ini sudah dimulai dari tanggal 8 kemarin sampai dengan tanggal 13 Juni untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi. Lalu akan diverifikasi secara online maupun faktual itu mulai tanggal 8 sampai tanggal 16 Juni. Jadi dari tanggal 13 sampai 16 itu ada spare waktu untuk melakukan verifikasi. Selanjutnya pendaftaran dibuka kembali tanggal 17 sampai dengan tanggal 26 Juni untuk jalur zonasi dan prestasi. Lalu kalau di SMK itu ada jalur umum namanya, itu 17 sampai 26 Juni dan verifikasi online maupun faktual itu 17. Jadi mulai hari pertama pendaftaran sampai tanggal 28 Juni. Jadi ada spare waktu juga 2 hari untuk operator sekolah melakukan verifikasi. Lalu pengumuman akhir itu di tanggal 29 Juni. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan untuk afirmasi dan mutasi, kan lama nih nunggu ke tanggal 29 Juni. Sebenarnya sudah terlihat siapa yang lulus, kalau sudah terkunci itu nama-namanya sudah, sebenarnya itu sebenarnya sudah lulus, tapi tinggal tunggu pengesahannya aja di tanggal 29 Juni untuk jalur afirmasi dan mutasi. Ini itu nanti ada lapor diri atau daftar ulang. Itu mulai tanggal 1 sampai dengan 4 Juli di sekolah masing-masing bagi murid yang telah diterima pendaftarannya.
2: Baik, itu. Baik. Artinya nanti di hasil akhirnya itu tanggal 29 Juni ya, secara Juni, keseluruhan
4: secara
2: ya.
4: Secara serentak.
2: Akhir bulan nantinya berarti. Ya. Iya. Pak Endra, mungkin artinya ini kalau ini hari ketiga berarti ini masih dalam jalur afirmasi ya, Pak ya. Iya, biasanya ini kalau di SMKN 6 Kota Jambi sendiri yang paling banyak ini di pas ketika pendaftaran di jalur yang mana nih Pak? Apakah memang di afirmasi atau yang di domisili atau yang nah, umum?
3: Saat ini kan masih di afirmasi tanggal 8 dan 13 ini afirmasi dan bekasi. Nah memang jumlahnya juga tinggi kan afirmasi itu 30%. Jadi memang yang daftar lumayan banyak. Karena mohon maaf nih di internet itu kan rata-rata berada di lingkungan keluarga yang memang under poverty line. Maksudnya itu hidupnya mereka di bawah rata-rata dari lingkungan. Jadi mereka mengejar afirmasi ini tinggi dan kami mengucapkan terima kasih bahwa mereka afirmasi tinggi dan mereka tidak seperti ya keluarganya. Dan mereka belum mampu mengejar keadaan. Sedangkan yang mau pagi juga masih sedang menunggu jadi sama prestasi itu kan 35% juga ya prestasi akademik 7% dan non akademik itu 20%. Nah umum 20%. Tapi kalau pengalaman yang tahu tajam lantau yang paling banyak di rumah itu di domisili di umum dengan di prestasi di prestasi mereka langsung mereka tidak punya ini tidak punya katakanlah berikat dari prestasi bla bla jadi mereka pengalaman 2 tahun terakhir agak kurang minatnya belum kita jelaskan bahwa ya dengan prestasi non akademik di sini tidak mesti harus menjadi juara yang tinggi itu yang tingkatnya nah ataupun mereka punya diagnosa bisa dimasukkan untuk bisa dinilai
2: Baik, kalau dari SMKN 6 Kota Jambi sendiri jumlah mungkin siswa yang diterima tahun ini berapa banyak nih Pak?
3: Asing, karena kita punya punya kuota untuk menerima siswa itu sebanyak 8 kelas ada 36, jadi kurang lebih 288 siswa.
2: Lumayan banyak ya Pak ya.
3: Dari 3 rombel atau 3 kelas jurusan perhotelan, 3 kelas dan 3 rombel jurusan kuliner dan 2 kelas jurusan DKP.
4: 288.
3: 288 ya.
2: Iya, iya. Setiap sekolah artinya ini memang Pak ya nanti kalau misalnya siswa yang tidak terjaring kan ada hasilnya itu nanti bisa mungkin segera mendaftar ke tempat yang lain begitu ya Pak. Karena sejauh ini seperti apa solusinya nih Pak?
4: Jadi gini Mbak, untuk ke mendaftar berkali-kali itu hanya diberi kesempatan untuk jalur prestasi. Ya jalur prestasi kalau misalnya nilainya tidak masuk misalnya anggaplah pilihan pertama dia pilih sekolah SMA 1 SMA 2 ternyata tertolak, maka pilih SMA 3 dan 4. Tertolak lagi, pilih 5, 6. Tertolak lagi, 7 dan 8. Oh, ternyata diterima yang di 7. Ya sudah, stop di sana. Tapi kalau untuk jalur domisili, domisili ini kesempatan tuh hanya satu kali mendaftar dengan pilihan 2 sekolah. Oleh karena itu, untuk jalur domisili, silakan carilah sekolah yang memang dekat sama rumahnya. Jadi jangan kesempatan jalur ini terbuang sia-sia, gitu ya. Untuk jalur afirmasi pun begitu, hanya bisa memilih dua sekolah yang terdekat. Malah untuk jalur afirmasi kita kunci di sistem. Jadi hanya hanya bisa memilih 2 sekolah terdekat dari rumah. Kemarin ada yang bertanya, kok saya nggak bisa daftar SMA 4, bisanya ke SMA 3 dan 5. Itu dikerinci ya yang bertanya. Sungai Penuh. Jadi saya bilang ya mungkin di sistem mengenali posisi rumahnya lebih dekat ke 3 dan 5. Jadi tidak bisa mendaftar di SMA 4. Nah seperti itu. Itu kesempatan juga satu kali, mutasi pun seperti itu. Kalau prestasi itu jadi bisa berkali-kali. Coba terus sampai di mana nilainya bisa masuk. Nah.
2: Iya, berbeda dari ini TKA ini memang juga tahun ini jadi nilai ya Pak ya?
4: Iya, masuk dalam pembobotan poin.
2: Baik, baik. Iya. Pak Erwan, seperti apa mungkin Pesan kepala sekolah nih mungkin kepada siswa SMP yang mungkin masih bingung untuk milih jurusan, karena kalau di SMK 6 ini kan ada 3 jurusan ini.
3: Ya, jadi khusus kepada adik-adik yang mau masuk SMK 6 sebelum memilih jurusan, boleh tracing dulu di media sosial tentang prospek dari masing-masing, contohnya di hotelan, silakan di browsing kira-kira nanti kelapangan mau kemana, bla-bla, kesempatan kita ada, kesempatan mereka berkarir. Sebagai contoh, kalau di hotel itu tidak hanya bekerja di hotel dalam negeri, bisa bekerja di hotel luar negeri, bahkan hotel pilat. Juga di jurusan kuliner itu mereka bisa jadi executive chef di beberapa hotel mewah, begitu juga DKP, mereka bisa menjadi desain komunikasi visual. Nah, banyak itu mereka bisa lakukan. Nah, jika mereka browsing di media sosial, kebetulan kita gencar mempromosikan tentang jurusan psikologik. Bisa mengikuti di media sosial saya, Indra Gunawan, atau di TikTok juga bisa. Selanjutnya, kalau mereka mau detail prospek mereka atau prospek user itu, bisa datang ke SMK 6, nanti kita bisa jelaskan. Sama ada CS ya, kata penerbangan. Jadi, Pak Yandi, membantu. Nah, selanjutnya, saya berharap kepada semua siswa-siswi dimanapun berada, pastikan mengikuti pendidikan, karena pendidikan itu penting, dan kita nolkan untuk APS, anak tidak sekolah, atau anak sekolah, atau anak tidak sekolah. Ya, karena kesempatan untuk prestasi sangat tinggi, apalagi di akhir mampu itu 30%. Jadi artinya tidak ada alasan bagi keluarga yang tidak mampu untuk tidak bersekolah. Kalaupun tidak bisa ditampung di sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta di sekitar ini juga banyak yang bagus, bahkan seperti katakan di SMK 6 ini, di seputaran kita itu ada SMK PGRI 2, SMK Membawa Gunung, ada SMK Pencaraya, Harapan Bangsa, juga mereka bagus-bagus juga untuk mendaftar. Jadi kan seakannya mereka tidak diterima di SMK 6 atau lebih.
2: Baik, iya, ada banyak pilihan, karena memang kalau SMK ini kan dia pilihan, lebih ke pilihan ya, peminatan ya Pak Mawardi ya, karena itu tadi kalau SMA tentunya itu ada banyak tadi yang jalur-jalur yang bisa dimasukin. Nah, memang kalau misalnya tadi disampaikan, kita harapannya tidak ada anak yang tidak sekolah begitu. Tadi disampaikan juga ini ada syarat-syaratnya juga yang termasuk karena dia harus terdata di sistem tadi ya Pak ya. Nah, kalau lah memang anak ini putus sekolah untuk hal yang lain, ingin melanjutkan ke sekolah tahun depan, seperti apa? Apa ini masih bisa dengan alasan yang lain maksudnya begitu? Bukan karena ketidakmampuan.
4: Memang setelah kami verifikasi untuk anak-anak tidak sekolah ini yang masuk dalam data ATS, itu memang bermacam-macam alasan. Ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena mereka menikah, ada yang karena mereka sudah enak kerja, udah enak nyari duit, jadi anak kayaknya udahlah kerja aja lah, gitu, nggak usah sekolah lagi. Namun pemerintah pusat ini tetap menghimbau Mbak Rizky untuk anak-anak yang seperti ini, dia kan ada range umur 16 sampai 18 tahun, itu diusahakan dia sekolah. Kalau seandainya dia kesulitan ke sekolah formal seperti biasa masuk SMA, SMK, itu nanti pemerintah akan menyediakan, insya Allah launching tahun ini, itu namanya pendidikan jarak jauh. Yang sekolah penampungnya, sekolah utama itu SMA 10 Negeri Kota Jambi, dibantu dengan sekolah mitra itu SMA 10 Batanghari dan SMA 8 Muara Bungo, saya lupa satu lagi yang di Muara Bungo. Nah, itu silakan mendaftar ke sana. Ini pelajarannya secara online. Jadi sistem sekarang asinkronus dan sinkronus. Jadi 70% tatap muka, 30% dia bertemu. Jadi online ya. Jadi silakan masuk ke PJJ, jalur pendidikan jarak jauh namanya PJJ. Lalu selain itu untuk anak 6 sampai 18 tahun silakan juga ikut PKBM. Kalau seandainya dia PJJ juga susah, sudahlah kita ikut paket C. Kenapa? Karena selama mereka masuk dalam rentang tersebut, maka itu akan tetap diterdata sebagai anak tidak sekolah. itu. Jadi kami dorong, kami menghimbau, ayolah ikutilah, apa mau nanti mau sekolah formal lah kembali, hmm, atau mau ikut PJJ, hmm, atau mau PKBM, ikut paket C, okay, gitu kan. Hmm. Jadi sesuai dengan prinsip pemerintah pusat kan, no man left behind. Jadi tidak ada lagi orang yang tertinggal di belakang. Ayo kita sama-sama maju ke depan. Mungkin itu Mbak Rizky.
2: Baik, baik. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah ya Pak.
4: Iya,
2: ya,
4: benar.
2: Selagi di usia sekolah begitu, iya, ya tadi disampaikan. Iya, Pak, Pak Erwan tadi kan memang kalau SMK ini kan ini kan pilihan ya, Pak Endra ya. Ya, Pak Endra, halo.
3: Iya,
2: Bu. Iya, ya, artinya kan kalau kita kan ada tadi kerjasama, ada yang sampai ke Batam, sampai ke Jawa Barat ya. Seperti apa artinya dari pihak sekolah ini sudah bekerjasama dengan dunia industri ataupun perusahaan yang mungkin yang sudah di nasional ya, atau bahkan juga sudah internasional. Seperti apa mungkin bisa disampaikan nih Pak Endra?
3: Ya, karena di SMK itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, terima kasihnya kan BBM, bekerja, berwirausaha, dan opsi kan. Sebagai sekolah yang memang fokus bagaimana siswa kita bekerja dan berwirausaha, maka tentu kita harus memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita, tapi berusaha dan mempertimbangkan mereka untuk memberikan pembelajaran maksimal. Nah, PKL itu adalah salah satu layanan pembelajaran maksimal. Itu kami berikan mereka untuk mendapatkan PKL tempat yang representatif. Untuk jurusan perhotelan dan kuliner, tempat yang representatif itu adalah hotel-hotel berbintang 4 dan 5. Nah, 3. Nah, karena di Jambi ini tempat PKL-nya itu tidak terlalu banyak, kami berikan kesempatan kepada anak kita supaya mereka punya insight, punya pengalaman, kota besar, di kota terbesar yang internasional chain, dari internasional, kami berikan kesempatan untuk PKL di kota-kota di Batam, Bandung, Jogja, Bali, dan Lombok, dan bekerjasama dengan hotel-hotel yang at least national chain atau international chain. Artinya jaring internasional. Contoh, jaring internasional itu Aston, Marriott, seperti itu. Jadi ketika anak kita PKL di salah satu hotel, katakan di bawah manajemen Marriott, one day mereka kerja di Abu Dhabi, di Dubai, atau di Jerman, mereka punya SOP yang sama, seperti itu. Dan memang kami merintis kerjasama ini sudah 4 tahun yang terakhir. Saya sendiri dengan perhotelan dan kami punya ikatan alumni yang luar biasa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau NHI. Dan ini modal dasar bagi saya membangun sebuah sekolah yang berbasis perhotelan dan pariwisata.
2: Sejauh ini untuk peluang ya, silakan Pak.
3: Nah, kalau sedangkan untuk pembiayaan kita untuk transportasi pergi ke bank itu dibiayai oleh dana pos. Sedangkan untuk biaya living cost, biaya hidup mereka di sana, itu ditanggung oleh orang tua. Tetapi beberapa hotel itu memberikan fasilitas uang saku, makan siang, makan malam, bahkan di Batam itu semuanya diakomodasi. Contohnya penginapan dikasih atau mas, uang makan 3 kali sehari termasuk uang saku mereka tanggung. Jadi anak-anak yang di Batam itu rata-rata lebihnya tidak mengeluarkan uang. Jadi memang untuk tembus kerja ke Batam itu caranya kemampuan bahasa Inggrisnya harus lebih tinggi.
2: Iya.
3: Iya pun juga di Bali dengan Lombok gitu.
2: Iya, harapannya nanti kalau sudah magang di sana bisa jadi peluang kerja untuk siswa kita ya Pak ya di sana ya. Karena memang
3: iya, jadi harapan kita dengan mereka mengikuti PKL di luar pulang di hotel bintang itu mereka kan punya insight, punya pengalaman. Jadi saya wawasan, oh ternyata lingkup kerja di hotel itu luas, tidak hanya di yang dingin, ternyata saya bisa kerja di Jogja, saya bisa kerja di Bali, dan lingkupnya sangat tinggi, dan ini yang kita harapkan. Karena, mohon maaf, saya bukan kategori Facebook kepala sekolah yang mau mem-PKL anak-anak itu hanya di kota Jambi saja. Karena tempat bekerja atau tempat PKL itu sangat kecil, kemudian rasanya selama 3 tahun kalau anak-anak kita itu hanya PKL di tempat-tempat yang tidak representatif. Dulu sebelum saya masuk ada yang PKL di fotokopi, ada yang di kantor lurah seperti itu, bukan tidak bagus sih, tapi tidak representatif dan tidak mewakili kehidupan itu.
4: Yeah. Tidak sesuai dengan keilmuannya.
3: Jadi gimana pun juga, kalau memang kita mau memajukan sebuah sekolah, terutama SMK, kita harus sempatkan kepada anak-anak itu untuk mendapatkan PKS di tempat-tempat representatif. Nah, di sinilah peran setelah sekolah, tentunya ada manajemen sekolah untuk melakukan kerja-kerja. Jadinya bekerja di belakang layar atau di belakang meja saja.
2: Iya, Pak Mawardi, mungkin dorongan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi seperti apa untuk mungkin apa yang langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Endra ini mungkin bisa menjadi inisiasi untuk SMK-SMK lain. Seperti apa mungkin?
4: Ya, tentunya kami sangat berterima kasih atas inisiasi Pak Endra untuk mendorong kalau sekarang istilah sekolah vokasi yang ada di Provinsi Jambi ini mempunyai jaringan kerja yang luas ya, tidak hanya di Provinsi Jambi tetapi sampai provinsi-provinsi yang bahkan sudah sampai nyebrang pulau kan, pulau Jawa, pulau apa, Bali, Lombok tadi kata Pak Endra. Dan tentunya ini berharap ini kan contoh baik seorang kepala sekolah yang mengembangkan sekolahnya, dan semoga harapannya dapat ditiru oleh kepala sekolah lain nih, terutama kepala sekolah yang juga sama-sama vokasi seperti SMK 6 di Provinsi Jambi. Mungkin itu sih, Mbak.
2: Iya, harapannya makin luas ya, Pak, ya link-nya ya.
4: Oh ya, tentu. Dan ini kan baru kita bicara perhotelan.
2: Iya, perhotelan.
4: Belum kita bicara DKV, baru-baru ini kita ada dapat kerjasama dengan Axio. Itu untuk SMK Muara Jambi, saya lupa SMK berapa itu. Jadi anak-anak itu sudah diajarkan perakitan komputer dengan standar Axio, standar yang ada di merek Axio. Terus kita mencari berinisiasi, mencari peluang-peluang kerjasama langsung dengan perusahaan-perusahaan. Kalau bisa perusahaan-perusahaan yang udah punya nama besar begitu.
2: Iya, kita support lah Pak ya.
4: Pastinya.
2: Iya, Pak Endra dan Pak Mawardi mungkin mengakhiri dialog kita di pagi hari ini, bisa disampaikan nih dari Pak Endra sendiri nih mungkin harapan dari pihak sekolah sendiri untuk tema kita pelaksanaan SPMB di tahun ajaran 2026-2027 ini untuk closing statementnya nih, silakan Pak Endra dulu.
3: Ya baik, yang pertama kepada seluruh orang tua, siswa, calon siswa baru, pastikan ayo masuk sekolah baik negeri maupun swasta. Negeri dan swasta itu sama saja, kita pastikan 0% untuk UTS, anak tidak sekolah atau tidak sekolah. Semuanya dipastikan kita, anak-anak kita, kebetulan untuk mandi masuk sekolah semua, sesuai dengan keputusan pemerintah. Yang kedua, karena ikuti panduan di SPMB, kalau memang belum jelas, kita akan konsultasi dengan kita. Nanti bisa dilihat di sana kira-kira peminat untuk yang mana yang bisa mereka masuk. Contoh, kalau bidang prestasi itu ada yang daftarnya tidak terlalu banyak, nah kemungkinan besar dia bisa masuk afirmasi, nah maka bisa kita alokasikan ke afirmasi. Dan selanjutnya, jangan sampai masuk sekolah negeri melalui calo, karena tidak enak rasanya ada perkejadian beberapa orang yang sudah bayar calo tapi tidak masuk ke sekolah negeri. Nah untuk SMK 6 kami siap membantu siapapun untuk berkonsultasi 24 jam, kebetulan kontaknya itu langsung ke nomor handphone saya. Ya, itu saja.
2: Baik. Terima kasih Pak Endra. Mungkin yang bisa disampaikan dari Pak Mawardi untuk closing statement-nya, Pak, silakan.
4: Baik, mungkin saya ini ingin menyampaikan kepada anak-anak saya semua yang akan melanjutkan ke jenjang SMA SMK sederajat, mulai tentukan pilihannya. Sudah ada gambaran kira-kira setelah tamat ini akan bekerjakah atau bagaimana? Kalau memang akan bekerja, memutuskan bekerja, silakan masuk ke SMK. Nah, nanti tentukan pilihannya, mau SMK atau SMA. Terus untuk orang tua, mungkin pesan saya, ikuti pendaftaran ini sesuai dengan persyaratan yang ada di masing-masing jalur. Jadi kalau jalurnya sudah sesuai, persyaratannya sudah sesuai pada masing-masing jalur, insya Allah tentunya tidak ada kendala pada saat pendaftaran. Sama seperti yang sampaikan Pak Indra, bahwa jangan dipaksakan anak-anak ini masuk ke satu sekolah tertentu. karena kami menjamin bahwa kualitas sekolah itu sama, baik negeri maupun swasta. Lalu mungkin yang terakhir, kita marilah, saya menghimbau untuk seluruh pihak, seluruh masyarakat, seluruh kompeten masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, marilah kita jaga SPMB ini yang berintegritas untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Selalu kita jaga akuntabel, transparansi, objektivitas, serta berkeadilan dan tanpa diskriminasi untuk pelaksanaan SPMB di tahun ajaran 2026-2027 ini. Kini itu Mbak Rizky.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Mawardi dan Pak Endra Gunawan di ujung telepon. Usai sudah Pak untuk dialog Jambi menyapa di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Endra. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Endra dan juga Pak Mawardi yang hadir di studio. Demikian saya Rizky Amalia mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja.
4: Hei. Awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
5: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
5: Apa? Suami saya kecelakaan?
6: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterjamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

biasa. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz, tepat di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan siaran tunda LKBN Antara bersama RRI Pro 1 Jambi dengan judul Tempe Bukan Sekedar Lauk, Namun Sebuah Warisan Indonesia, yang diakui dunia bersama Ibu Wida Winarno, pakar tempe juga sebagai CEO, founder Tempe Movement. Dan bersama RRI Pro 1 Jambi, kami persilakan dan selamat mengikuti.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti siaran tunda LKBN Antara untuk edisi hari ini di 10 Juni 2026 dengan judul Tempe Bukan Sekedar Lauk Namun Sebuah Warisan Indonesia yang Diakui Dunia, bersama Ibu Wida Winarno, pakar tempe juga sebagai CEO founder Tempe Movement. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Pagi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawahnya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin.
2: Kemarin? Oke. Diolahnya
1: kemarin
2: apa tuh?
1: Diolah goreng aja.
2: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Atau kecap.
1: Cabai rawit.
2: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood ya.
2: Setuju banget. Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Karena dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Itu jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe, tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando, anak saya gitu, lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
2: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini ya gitu. Iya. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
2: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Yeah. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan, bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
2: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe.
1: Sambel tumpang.
2: Sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
2: apa benar ini,
1: benar nggak punya Indonesia, bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal lepok gitu. Nah itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau boso gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu, ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain, ya ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
2: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
1: Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
2: tersampaikan
1: itu. Gitu. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
2: di Indonesia, dan Indonesia. Itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh dia sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan,
2: betul,
1: misalnya
2: betul.
1: Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
2: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging.

0: Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
1: Oh.
0: Jadi tadi sejalan kan ya, yeah, dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu.
1: Gitu.
0: Jadi
1: unik ya.
0: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
1: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
0: Betul, iya.
1: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak, Mbak Wida?
0: Ngaruh.
1: Signifikan seperti apa?
0: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya, kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
1: Jadi, paling mudah ya.
0: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
1: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
0: Beda.
1: Kacangnya apa
0: beda
1: aja, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
0: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
1: Oh, edamame.
0: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
1: dengan kedelai.
0: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu. Gitu.
1: Ada proses-proses.
0: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
1: berhasil,
0: tapi itu aromanya ekskalatif banget sementara. Luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
1: Mie instan jadi tempe? Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacang, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
0: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
1: Ada kandungan apa itu akhirnya, kenapa mie instan jadi tempe?
0: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun

0: dikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu.
1: Oh,
0: gitu. Jadilah tempe.
1: Jadilah tempe mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya.
0: Iya.
1: Ternyata sudah pernah dicoba juga di tempe Mukman, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
0: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak, bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
1: Oh, ya. Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya
0: yang seru
1: bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah,
0: betul.
1: Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
0: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat, dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
1: gitu kan.
0: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
1: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
0: iya kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet terus kasih air hangat, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bis juga enak gitu kan.
1: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa
0: juga
1: bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
0: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
1: Maksud, yes, sampai gitu ke kulit-kulit mati itu
0: tapi nggak sakit gitu.
1: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
0: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
1: masuk sana aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe.
0: Betul.
1: Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
0: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya. Sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
1: Agar terjawab
0: kan gila
1: ini
0: sendiri.
1: Ya,
0: nah, jadi tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya. Itu yang jadi harapan saya sih, Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
1: Eksperimennya gitu.
0: banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? misalnya bentuknya itu tempe. Kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah tapi kalau kita targetnya Maxor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah mungkin ilmuwan bisa di situ, atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa betul, yang mendayu-dayu dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja, atau vitamin, atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikempen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada. Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
1: Balik
0: tadi,
1: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana okelah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya.
1: Experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja.
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harus diganti ya.
0: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi tuh keren
1: gitu. Untuk temen di tempe momen itu keren gitu. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yang atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu,
1: bahagia ya.
0: Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil ya, beda semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah nggak sih, Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin nggak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, oke, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu, itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini sudah bergerak.
0: Sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
0: Dimulai
1: dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja, tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan, tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa di macem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya mungkin,
1: masuk ya,
0: pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya,
0: belum
1: pola
0: lagi
1: hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya,
1: tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel dan luas.
1: Dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk.
1: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. We'll be right back.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, berikan kepada saja Anda berada masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan edisi hari ini di hari Rabu tepat tanggal 10 Juni 2026 saya Hasti Wulandari yang akan menemani Anda untuk program 1 RRI Jambi di segmen Jambi siang ini ya. Formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, tadi sudah kita ikuti ya untuk siaran tunda LKBN Antara ya, yang tentunya dengan judul Tempe Bukan Sekedar Lauk Namun Sebuah Warisan Indonesia Yang Diakui Dunia. Ya, selanjutnya kita bersama di musik dan informasi siang hari ini. Tentunya informasi-informasi terkini dari portal berita rri.co.id saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya saya ingin menyapa semua para pendengar yang sudah tetap setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi dari sejak pukul 5 subuh sampai dengan saat ini ya. Dan kami harapkan Anda tetap dan terus mendengarkan siaran kami untuk sepanjang hari ini. Kemudian saya ingin menyapa para petugas dan juga pendengar di stasiun relay Pro 1 RRI, ada Kabupaten Bungo, kemudian Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir ya. Dan pastinya selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, selamat menjalankan semua rutinitasnya hari ini, semoga lebih baik dari hari kemarin.

Pendengar, di satu informasi mengenai haji, info haji yang mana ternyata petugas temukan kasus bayar dam ilegal jemaah haji. PPIH Arab Saudi menemukan pelanggaran pembayaran dam jemaah haji oleh sejumlah KBIHU. Temuan tersebut umumnya berupa setoran dana melalui warga lokal, bukan lembaga resmi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsha, menjelaskan kasus ini pada hari kemarin, Selasa 9 Juni 2026, KBIHU tidak mau mengembalikan dan siap menerima resiko, disebutkannya. Dan kasus ini melibatkan ratusan jemaah dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kelompok bimbingan dari Malang, Tegal, dan Pati terbukti mengalirkan dana ke Mukimin.

informasi selanjutnya masih dari portal berita rri.co.id pendengar, yang mana dukung industri perfilman, pemerintah provinsi DKI siapkan Jakarta Film Commission. Pemerintah DKI Jakarta khususnya sedang mematangkan pembentukan Jakarta Film Commission guna memperkuat ekosistem perfilman nasional. Dan hal ini diharapkan mampu menjadikan Jakarta sebagai pusat produksi film sekaligus destinasi kreatif bertaraf internasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hari ini menyebutkan dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi film Indonesia serta memperluas daya saing industri kreatif nasional. Dan ia mengapresiasi perkembangan perfilman Indonesia yang mampu menarik jutaan penonton dan menjangkau pasar mancanegara. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas karya sineas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan film Ghost in the Shell misalnya tercatat meraih lebih dari 3,2 juta penonton selama masa penayangan. Dan selain itu, hak distribusi film tersebut telah dipasarkan ke berbagai negara di sejumlah kawasan dunia.

Baik, Banggar, itulah informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Kita simak satu tembang lagu berikut ini untuk Anda semuanya. Salam sehat dan salam kompak selalu untuk Anda dalam menjalankan aktivitasnya, pekerjaan, untuk teamworknya. Semoga terus ya memberikan yang terbaik tentunya.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Eh, Caca, tahu nggak sih? Banyak banget anak-anak di tempat kita ini yang sering sakit-sakitan. Dan pertumbuhan badannya nggak naik-naik, Caca.
2: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
1: Itu namanya stunting, Caca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
2: Terus gimana dong caranya mencegah stunting?
1: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
2: Oke, Kila.

ada banyak jenis penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan, dan berikut beberapa contoh penyakit yang sering terjadi pada musim hujan. 1. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang paling sering terjadi pada musim hujan. Virus ini menyebar melalui cairan tubuh yang dapat ditularkan melalui mulut, hidung, maupun tangan yang menyentuh benda terkontaminasi. 2. Demam berdarah. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. 3. Diare. Diare adalah penyakit yang terjadi ketika saluran pencernaan kita terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang dibawa oleh makanan yang kita konsumsi. 4. Leptospirosis. Leptospirosis, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang hidup di genangan air ini dapat menyebabkan demam, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Untuk menghindari leptospirosis, jangan lupakan paparan genangan air. Musim hujan dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Jadi, jagalah kebersihan dan kesehatan kita selama musim hujan. Ingatlah untuk waspada terhadap lingkungan kita dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika kita mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.

0: Aduh Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oke deh, gas kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

Babak bola hantu Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Kitibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Safira Malik.

0: dan siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan mendekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan. Dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini

0: Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling berisiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guarani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko

bandara Amerika Serikat termasuk Washington DC dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat.

0: Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tenggo tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita membangun Piala Dunia, Rafda rasanya kalau kita itu nggak membahas sambil bertahan. Di Celeste, Argentina. Memang Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang bertahun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemainnya mengikuti sistem yang sangat ribut. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya dari striker bisa jadi gelandang atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi

Dallas Texas, Sergio Aguero dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun bukan berarti ada kemahan. Di masa Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Ezela, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena skala ini bisa bermain 4-3 atau 4-4-2. Menarik kalau kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina pas akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

TVRI dan TVRI yang resmi dan menyimak mengingatkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Hanya di RRI terus mengikuti.

0: lapangan tenis Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Sub legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melikha Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams menyatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang

0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigamon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ke informasi sepak bola dalam negeri. Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menentukan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ritiloli. Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung

0: menyambut bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Kami tidak mendapatkan banyak gol, tapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan.

0: dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. NSP FC dan Kenimbara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, bola bola ke depan dari Kapel Paiwa.
2: NSP FC dan Kenimbara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. NSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABT Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan duluan dari Kapelan Paino menjadi kunci keberhasilan NSP FC sepanjang seri. Dia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencetak 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer NSP FC Yung Tasari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Kapibara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABT Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Kapibara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four World PFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Kapibara Angels Matheus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Jadi Tuhan, akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat NSP FC dan Kapibara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di tempat besar klasemen sementara. NSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Kapibara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Gol 3 RRI, terus mengudara.

Dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Austria Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Aulie Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan

kali terakhir ketua umum Koni Jalan Mantan Timur periode 2026-2030 Andre Syahrum meninjau kantor Koni Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andre juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Persatuan Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan Konkaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andi juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan Konkaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formator telah selesai diserahkan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa?

0: pemasaran konsumen.
1: Ketua Umum KOPI Kalimantan Timur, Andi Sarum, memastikan pelantikan pengurus KOPI Kalimantan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andi menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diadakan

0: masalah.
1: Iya. Selesai, kawan-kawan sudah bisa jalan.
2: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KON Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro3 RRI terus

dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benua. Pendengar, harga emas batangan di pegadaian kembali tidak mengalami perubahan pada perdagangan Rabu 10 Juni 2026. Kondisi ini menandai harga emas galeri 24 dan USB bertahan stabil selama 2 hari berturut-turut. Stabilnya harga tersebut menjadi perhatian pelaku investasi yang memantau pergerakan logam mulia setelah sebelumnya sempat bergerak bervariasi. Harga kedua produk kini cenderung bertahan pada level yang sama.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Jelang nantinya kita nantikan dikumandangannya azan zuhur untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya di formasi pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, tembang-tembang religi akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jambi. RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti warta berita daerah. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Jambi kerahkan 50 petugas dan 5 ambulans saat kepulangan jemaah haji. Pemerintah Provinsi Jambi siapkan 81 posko penanganan karhutlah. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Jambi akan menyiapkan puluhan petugas dan sejumlah ambulan untuk memastikan proses pemulangan jemaah haji asal Provinsi Jambi berlangsung aman dan sehat. PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi Dr. Dewi Julia Arta kemarin mengatakan, nantinya persiapan telah dilakukan sejak 2 hari sebelum kedatangan kloter pertama yang dijadwalkan tiba di Jambi pada 16 Juni 2026. Pada tanggal 14 Juni, pihak BKK akan melakukan persiapan di asrama haji dengan melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan serta melakukan fogging. Selain menyiapkan petugas, BKK juga mengerahkan 5 unit ambulans untuk kebutuhan evakuasi, terutama bagi jemaah yang sakit maupun lanjut usia. Selain itu, sebanyak 50 petugas diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh jemaah yang tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Pemeriksaan difokuskan pada screening suhu tubuh guna mendeteksi dini kemungkinan adanya penyakit menular.
1: Persiapan yang dilakukan oleh BKK, pertama di 2 hari sebelum pemulangan kloter 13. Kloter 13 kan datang tanggal 16, yeah. Jadi tanggal 14 itu kita melakukan fogging di asrama haji. Karena kan walaupun tidak semua nginap, tetap ada kloter 21, 24 ya, dari Tanjatin dan Tanjabar itu nginap tetaplah. Dan kita juga kan petugas juga standby juga di sini. Kemudian kita menyiapkan juga ambulan, 5 buah mobil ambulan.
0: PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi Dr. Dewi Julia Arta menambahkan pihaknya menyiapkan petugas di pintu depan dan belakang pesawat. Saat turun dari pesawat, para jemaah akan diperiksa suhu tubuhnya menggunakan thermal gun oleh petugas untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya antisipasi penyebaran penyakit menular yang berpotensi terbawa oleh jemaah usai menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, pendengar, sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan disiapkan pemerintah Provinsi Jambi menghadapi ancaman karhutlah pada musim kemarau 2026. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan jumlah posko tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 62 posko. Posko tersebut melibatkan personil gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta dukungan masyarakat dan perusahaan. Menurut Andres, banyak 11 posko didanai melalui APBD, sementara sisanya mendapat dukungan perusahaan di sekitar wilayah rawan kebakaran.
2: Dikomandai oleh Bapak Dandrem, Bapak Karopolda, dan di situ kami menyepakati dari dulu yang awalnya 2025 ada 62 pos penanganan katulah. Tahun 2026 ini ditambah berapa pos yang ada di kabupaten kota. Dulunya kabupaten kota, sekarang ada 8 kabupaten kota, total ada 81 pos darat penanganan karhutlah, yang mana ini personelnya dari TNI, Polri, BPBD dan Manggala Agni.
0: BPBD Jambi mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar demi mencegah meluasnya kebakaran saat musim kemarau. Sementara itu, BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memprediksi secara umum seluruh Provinsi Jambi sudah memasuki musim kemarau dan puncaknya pada Agustus mendatang. Selanjutnya, Saudara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Jambi memperkirakan wilayah Provinsi Jambi akan mengalami musim kemarau yang cenderung lebih panjang. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabilatul Fikro, menjelaskan El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah Indonesia menjadi lebih dingin dari kondisi normal. Akibatnya, proses penguapan air laut berkurang sehingga pembentukan awan hujan menjadi lebih sulit dan curah hujan menurun. Ia menyebutkan kekeringan akibat dampak kemarau panjang diperkirakan akan dirasakan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun, pihaknya memberikan perhatian khusus pada wilayah timur Jambi seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki kawasan gambut karena lebih rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau berlangsung.
3: Untuk potensinya sendiri di Provinsi Jambi hampir merata dan kami tekankan untuk wilayah Provinsi Jambi bagian timur yang ada wilayah-wilayah gambutnya biasanya itu lebih berpotensi untuk terkena dampak khususnya jika terjadinya titik api di sana dan kita tidak ada hujan itu tentu saja dampaknya cukup signifikan di Provinsi Jambi saat musim kemarau ini.
0: BMKG mengingatkan apabila muncul titik api dan tidak disertai hujan dalam waktu yang cukup lama dampaknya dapat menjadi signifikan terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara di Provinsi Jambi. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena hujan masih berpotensi terjadi selama musim kemarau. Hanya saja intensitas dan frekuensinya tidak sebanyak saat musim penghujan. Peluang hujan masih dapat dipengaruhi oleh faktor lokal maupun kondisi atmosfer regional dan global yang memungkinkan terbentuknya awan hujan. Selanjutnya pendengar, Gubernur Jambi Al Haris selaku dan Satgas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Jambi menetapkan Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Yamin sebagai pelaksana harian atau PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi tahun 2026 bertempat di lapangan upacara Korem 042 Gapu Rabu pagi. Penunjukan tersebut disampaikan Gubernur saat pimpin apel siaga darurat bencana Karhutla Provinsi Jambi tahun 2026 yang diikuti ratusan personil lintas instansi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana karhutla pada musim kemarau mendatang. Dalam amanatnya, Gubernur Jambi menyatakan kepercayaan penuh kepada Danrem 042 Gapu untuk membantu memimpin pelaksanaan operasi penanggulangan karhutla di Provinsi Jambi. Dalam amanatnya, Gubernur mengingatkan pengalaman karhutla yang pernah melanda Indonesia, khususnya pada tahun 2015 dan 2019. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi akibat rusaknya lahan produktif dan kawasan hutan. Tetapi jika berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, melalui munculnya kabut asap yang memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Karena itu seluruh unsur Satgas diminta meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi sejak dini guna mencegah terulangnya bencana serupa. Gubernur menekankan pentingnya deteksi dini respon cepat serta sinergi lintas sektor agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani.
4: Tentunya kita tidak ingin kejadian tersebut terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin sehingga peristiwa karhutla tidak terjadi lagi di seluruh wilayah Provinsi Jambi ini, atau setidaknya terjadi karhutla kita bisa memadamkan dengan cepat dan meminimalisir luasan dan dampaknya serta korban-korbannya.
0: Apel siaga darurat bencana karhutla Provinsi Jambi tahun 2026 menjadi penanda dimulainya kesiapsiagaan terpadu seluruh elemen daerah dalam menghadapi ancaman bencana karhutla melalui langkah pencegahan yang terukur, respon cepat dan sinergi yang kuat antar instansi dan masyarakat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggenjot peningkatan keahlian masyarakat melalui berbagai program pelatihan gratis. Kabid PP P3TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Yahya Buaiti mengatakan, Balai Latihan Kerja atau BLK kini menjadi garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tidak hanya untuk pasar domestik, pemerintah Provinsi Jambi juga membuka peluang emas bagi masyarakat yang ingin meretas karir di luar negeri. Melalui pelatihan intensif khususnya penguasaan bahasa asing, para calon pekerja migran asal Jambi kini dipersiapkan agar mampu bersaing di kancah internasional.
6: Jadi kami dari pihak negara ini kan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemagangan ke Jepang. Kami juga bekerja sama dengan P4MI dengan pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dalam arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri. Dan kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak itu mengirimkan ke Jepang.
0: Di sisi lain, komitmen kesetaraan kerja juga menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Jambi. Saat ini seluruh perusahaan di Provinsi Jambi didorong untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif. Tercatat sudah ada 86 perusahaan di Provinsi Jambi yang secara resmi mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 224 penyandang disabilitas yang telah aktif bekerja dan berkarya di berbagai sektor perusahaan tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kompetensi di BLK, program magang luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja inklusif ini dapat menjadi solusi ampuh dalam memangkas angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara merata. Ketua Komisi Informasi KI Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi menjelaskan bahwa masa jabatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2022-2026 secara normatif telah berakhir pada 25 Mei 2026. Menurut Taufik, sesuai ketentuan yang berlaku, Komisi Informasi Provinsi Jambi telah menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur Jambi terkait berakhirnya masa jabatan komisioner jauh sebelum masa tugas tersebut berakhir. Sebelum pemberitahuan itu disampaikannya melalui surat nomor S.125/KIP/JBI/8/2025 tentang pemberitahuan berakhirnya periodisasi komisioner Komisi Informasi tahun 2022-2026 tertanggal 22 Agustus 2025 atau sekitar 9 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Namun demikian, hingga saat ini proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode berikutnya masih dalam proses. Di sisi lain, pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat harus tetap berjalan dan tidak boleh terhenti. Taufik menegaskan proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode berikutnya sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi melalui panitia seleksi yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tahapan seleksi tersebut. Untuk menjamin keberlangsungan layanan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan surat keputusan Gubernur Jambi nomor 414/KEP/GUB/Diskominfo 3.1/2026 tentang perpanjangan masa jabatan anggota Komisi Informasi periode 2022-2026. Berdasarkan keputusan, masa jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode tersebut diperpanjang terhitung sejak berakhirnya masa jabatan sebelumnya hingga ditetapkannya anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode berikutnya melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Taufik menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Informasi tetap berjalan optimal, khususnya dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa informasi publik serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan anggota DPRD Kota Sungai Penuh Fahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggerakkan orang lain untuk merusak barang milik orang lain. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Isa bersama dua hakim anggota. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 30 juta rupiah kepada terdakwa. Selain itu, Fahrudin diwajibkan memasang kembali bolart yang sudah yang rusak seperti kondisi semula. Juru bicara Pengadilan Negeri Sungai Penuh Irfami Ramadona mengatakan, putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta persidangan, termasuk sikap terdakwa yang mengakui kesalahan dan sikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
7: Fonisnya yaitu dengan pidana denda ya sebesar 30 juta dengan jangka waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan dari terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Namun apabila tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 30 hari.
0: Irpami menjelaskan apabila denda tidak dibayarkan setelah putusan berikut berkekuatan hukum tetap, pihak kejaksaan dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa sesuai jumlah denda yang dijatuhkan. Sementara itu, usai persidangan, Fahrudin menyampaikan keberatan terhadap putusan majelis hakim. Ia menilai pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan selama persidangan belum menjadi pertimbangan secara maksimal dalam putusan. Menurut Fahrudin, sejumlah argumentasi dan pledoi dinilai belum mendapatkan perhatian yang proporsional.
8: Sesuai dengan

0: Aaron Bolar tetap menjadi bagian dari berkas perkara. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan masih pikir-pikir selama 7 hari terhadap putusan majelis hakim.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyetorkan dana pemulihan kerugian negara ke kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Haryanto SHMH, mengatakan dana tersebut berasal dari pembayaran uang pengganti, denda serta pengembalian dana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia menjelaskan khusus pembayaran uang pengganti realisasi pemulihan tetap mencapai sekitar 93,12% dari total kewajiban para terpidana. Sementara terhadap sisa uang pengganti sebesar Rp181 juta lebih. Kejaksaan akan melakukan penelusuran dan pelacakan aset sesuai prosedur hukum yang berlaku.
2: Cuma ada sebagian, ada kekurangan, yaitu tersangka atas nama terpidana Amrin Lukman, di mana pada saat penuntutan dia ada nitipan dari total putus hakim 287 juta, terpidana hanya menitip ke kita, membalikan kerugian negara ke kita hanya 187.451.414.000 rupiah, di mana ada kekurangan sebesar 181.232.606 rupiah.
0: Robi Haryanto menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menyebutkan hingga saat ini belum ditemukan sekolah yang menyelenggarakan kegiatan perpisahan peserta didik secara mewah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan agar kegiatan perpisahan siswa dilaksanakan secara sederhana dan tidak memberatkan orang tua siswa. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan ke sejumlah sekolah menengah pertama, hingga kini belum ditemukan adanya sekolah yang menggelar acara perpisahan secara berlebihan. Sebagian besar sekolah memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3: Beberapa sekolah yang kami ngajak pantau, baik dari laporan dari beberapa pengawas, alhamdulillah sejauh ini untuk yang sesuai dengan edaran, tidak ada yang gitu melanggar ya, terkait dengan edaran yang kami edarkan itu tidak boleh bermewah-mewahan. Kebetulan kami hadir juga kemarin di SMP 23 itu mereka menggunakan alat musik tradisional, itu memang peralatan yang ada di sekolah, memanfaatkan fasilitas sekolah.
0: Dian menegaskan apabila di kemudian hari ditemukan sekolah yang melanggar ketentuan dan menyelenggarakan acara perpisahan secara mewah, maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, Dian Eka Satria juga mengajak kepada masyarakat dan orang tua siswa untuk berperan aktif melakukan pengawasan. Jika mengetahui adanya sekolah yang menyelenggarakan kegiatan perpisahan secara mewah, seperti menyewa gedung atau fasilitas lain yang berpotensi memberatkan orang tua siswa, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci untuk ditindaklanjuti. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Jambi kerahkan 50 petugas dan 5 ambulans saat kepulangan jemaah haji. Pemerintah si Provinsi Jambi siapkan 81 posko penanganan karhutla. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya

0: Hasti Wulandari Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk. Baik, kita terima satu penelpon pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.

Ya benar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di Prodangdut untuk edisi hari ini. Masih kami terima satu penelpon selanjutnya untuk bergabung di line telepon 08117870-9670. Halo Prodangdut, selamat siang.

0: Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut Spanyol, ayolah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Pak Mudo.
0: Pak Tuwo, jangan dimudo-mudokan.
1: Tuwo udah lama ini, boleh muda lagi.
0: Iya, apa kabar Pak Tuwo?
1: Di kilometer 12 sekarang, hari ini berada di Sungai Nin.
0: Sehat Pak Tuwo?
1: Alhamdulillah, sama dengan penyiarnya.
0: Iya, oke Pak Tuwo, silakan mau request lagu apa Pak Tuwo?
1: Dari Ida Zubaida.
0: Ida Zubaida, judulnya?
1: Oh, mimpi satu dibilang dua.
0: Apa?
1: Mimpi satu dibilang dua.
0: Mimpi satu dibilang dua. Oke, salam-salamnya apa tuh?
1: Iya, buat penyiarnya dapat salam semua penyiar. Oh, juga Mbak Marlena. Oh, Dato' Sarkonnya, Bunda Ininya. Oh, semua pendengar nih, tidak disebut namanya, di peladangan maupun di desa dapat salam. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam dari kilometer 12 Jalan Padang nih.
0: Oke, Pak Tuwo. Iya, di belakang Pak Tuwo masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdutan yuk. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Hamdan Yusuf di Jambi.
0: Hamdan Yusuf di Jambi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, Mbak Windy. Dengan Windy ya, Bang Windy.
0: Iya, Windy.
2: Apa kabar juga di Sungai Penuh?
0: Baik, Sungai Penuh, alhamdulillah baik.
2: Cuacanya
0: lagi mendung.
2: Oh, kalau di sini tadi sekitar pukul 11 hujan. Hujan ya hampir beberapa hari ini, sekitar 3 harian nih hujan terus.
0: Oh, iya sama ya, sama di sini juga kalau malam hujan.
2: Jadi lagunya nih lagu dangdut ya.
0: Iya dangdut, silakan mau request lagu apa?
2: Kalau lagu dangdut ini dirinya rindu dari Ike Nurjanah, tapi lagu lama kan.
0: Ike Nurjanah judulnya?
2: Dirinya rindu.
0: Apa?
2: Dirinya rindu dari Ike Nurjanah.
0: Rindu apa? Rindu apa?
2: Birunya rindu.
0: Birunya rindu.
2: Iya.
0: Biru dari rindu
2: dari Ike Nurjanah.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya yang barisan tadi ada Pak Tuwo ya.
0: Pak Tuwo.
2: Ya, ada Pak Tuwo, ada juga Ibu Mar, ada juga Ikari Cianti, ada itu semua lah sampai terkecuali ya. Salam juga tak dilupakan salam untuk Bang Mahmud ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya untuknya Bang Wendy. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Baik, kita terima satu penelpon. Halo Perudangdut, selamat siang.
1: Dangdutan, yo, selamat siang kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mulyo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat, Woya, alhamdulillah.
1: Iya. Bang Windy, apa kabarnya?
0: Sehat juga, Wo, alhamdulillah.
1: Wah, iya, kalau dengar suara, sehat, sungguh luar biasa.
0: Sah sehat ya, Woya. gimana, Wo, panas, Wo? Panas, dingin.
1: Jadi kalau untuk cuaca, nih, agak mendung sini, Bang.
0: Gimana?
1: Agak mendung sini.
0: Agak mendung, sama lah dengan sini.
1: Wah, sehat, Bang, ya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, silakan, Wong, request lagu apa nih?
1: Tolong diputarkan lagu dari...
0: Siapa tuh?
1: Siapa, ya, mantap, ya.
0: Aduh, Wolio ini lupa terus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lilis Kerlina, ya, Lilis Kerlina.
0: Lilis Kerlina.
1: Lilis Kerlina aja, Bang.
0: Judulnya?
1: Sinden Jaipongan, Sinden Jaipongan, Bang.
0: Sinden Jaipongan.
1: Ah, ya, ya.
0: Sinden
1: dari Lilis Kerlina.
0: Oke, salam-salamnya, Bo.
1: Iya, salam-salam ya. Pertama kali buatnya di lagi bertugas, mudah-mudahan sehat. Ya, beserta keluarga, ya.
0: Ya, amin.
1: Dan juga buatnya semua angkasawan dan angkasawati radio RIS-nya penuh, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan juga banyak bapak pimpinan, mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga. Dan juga buatnya pendengar setia baik berada di kota Madya Singa Penuh ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Gresik dan dari luar daerah Singa Penuh. Yang berada di Kabupaten Kerinci dan dapat salam. Dan juga rekan kita berada di Padangan. Jadi walaupun enggak sempat kita absen satu persatu, jadi sudah kita rangkum, ya.
0: Oke, Wo.
1: Kita rangkum menjadi satu. Nah. Jadi sementara waktu cuma itu aja dulu, ya.
0: Itu aja, Wo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Wulio masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benu. Tanpa terasa, saya sudah Seweni di Ciptra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun anda berada pendengar. Kembali saya selamat sore dan saya Lalan kembali hadir menemani ruang dengar anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di edisi Sungai Penuh sore ini 10 Juni Rabu 10 Juni 2026. Kami akan terus menemani anda dengan berbagai lagu yang pilihan dan informasi menarik lain. Dan kita mulai dengan informasi pertama yang akan kami bacakan untuk anda. Ranking FIFA Timnas Indonesia makin kokoh setelah tekuk Mozambik. Timnas Indonesia kembali memetik hasil positif pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik membuat skuad Garuda memperoleh tambahan poin sekaligus memperbaiki posisinya di ranking dunia FIFA. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026, Indonesia mengamankan kemenangan berkat gol tunggal oleh Romeni pada awal pertandingan. Hasil tersebut melengkapi catatan sempurna tim asuhan John Hartman setelah bersebelumnya juga menundukkan Oman. Berdasarkan pembaruan perhitungan FIFA, Indonesia kini mengoleksi 1.157,14 poin. Jumlah tersebut bertambah 5,69 poin dari hasil kemenangan atas Mozambik. Tambahan poin itu membuat tim Merah Putih naik ke peringkat 118 dunia. Sebelumnya, Indonesia sempat berada di posisi 119. Posisi Indonesia kini semakin dekat dengan dua negara yang berada tepat di atasnya. Sudan yang menempati peringkat 117 hanya unggul tipis dengan 1.157,22 poin. Sementara Gambia berada di posisi 116 dengan koleksi 1.159,64 poin. Kemenangan atas Mozambik juga mempertegas tren positif timnas Indonesia sepanjang FIFA Matchday di Juni 2026. Sebelum menghadapi Mozambik, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 saat berjumpa Oman di venue yang sama. Dua kemenangan beruntun dalam FIFA Matchday menjadi modal berharga bagi tim Indonesia untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Selain meningkatkan kepercayaan diri tim, hasil pertandingan tersebut juga membuka peluang bagi skuad Garuda untuk terus memperbaiki posisi di ranking FIFA. Berita selengkapnya dapat anda baca di rri.co.id dan pendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak.

0: ujian skripsimu, nak.
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
5: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
4: Oh, baik, Pak.
5: Begini. Kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
4: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
5: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
4: Oke, siap, Pak. Siap.
5: Begini. Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong. Kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
4: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emas.

0: Waduh, boleh aja nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Bujik kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
1: Dit, woy, berhenti dulu, lampu merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
3: Kamu lihat apa?
4: Ini lagi nonton.
3: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh. Tuh kan.
5: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Budi, aku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Yuk,
2: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Nasir Pertarit diamankan Polres Kerinci ditindak tegas. Satuan Reserse Kriminal Polres Kerinci mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalit di wilayah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku pelangsir BBM tersebut berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti. Pelaku berinisial RS 28 tahun warga desa Koto 2 Sungai Liu diamankan setelah petugas melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat terkait aktivitas pengisian BBM yang tidak wajar di SPBU Sungai Liu pada Senin 8 Juni 2026. Kasat Reskrim Polres Kerinci menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi adanya dugaan pengisian Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga mengisi Pertalite secara berulang di SPBU menggunakan sepeda motor bertangki besar. BBM yang terkumpul kemudian dipindahkan ke dalam jerigen dan disimpan di satu unit mobil Grand Max sebelum dijual kembali kepada pengecer. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Fiction, satu unit sepeda motor Suzuki Thunder, serta satu unit mobil Grand Max berisi 18 jerigen BBM Pertalite. Kasat Reskrim menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan ruang bagi oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Terdengar sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung pada tahun 2026. Pemprov Jambi terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggenjot peningkatan keahlian masyarakat melalui berbagai program pelatihan gratis. Kabid P3 TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buaiti mengatakan, Balai Latihan Kerja atau BLK kini menjadi garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tidak hanya untuk pasar domestik, Pemprov Jambi juga membuka peluang emas bagi masyarakat yang ingin meretas karir di luar negeri. Melalui pelatihan intensif, khususnya penguasaan bahasa asing, para calon pekerja migran asal Jambi kini dipersiapkan agar mampu bersaing di kancah internasional.
2: Jadi kan, kami dari Belanda Negara ini kan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemakanan di Jepang. Lalu kami juga bekerja sama dengan P4MI dengan pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dan arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri. Dan harusnya ada. Kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak itu mengirimkan ke Jepang.
1: Di sisi lain, komitmen kesetaraan kerja juga menjadi fokus utama Pemprov Jambi saat ini. Seluruh perusahaan di Provinsi Jambi didorong untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif. Tercatat, sudah ada 86 perusahaan di Provinsi Jambi yang secara resmi mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 224 penyandang disabilitas yang telah aktif bekerja dan berkarya di berbagai sektor perusahaan tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kompetensi di BLK, program magang luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja inklusif ini dapat menjadi solusi ampuh dalam memangkas angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara merata. Yoga Wijanarko, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Gali Prihantoro bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu terkait upaya menekan angka pengangguran di Lampung.

0: Ya baik pendengar RRI, di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Bapak Agus Nompitu, yang akan berbincang seputar kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Baik Pak Agus, bisa dijelaskan bagaimana kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung saat ini?
1: Ya, kalau untuk pengangguran tahun 2026 sesuai dengan hasil rilis dari Bada BPS di bulan Februari tahun 2026 bahwa ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara year-on-year ya di Februari 2025 itu sekitar 4,14% dan di tahun 2026 ini per Februari sudah di angka 3,95% ya. Dan jumlah angka penganggurannya sekitar 202.000 orang. Dan ini untuk kali pertama yang tingkat pengangguran di mana turun secara signifikan ya, ada sekitar 0,12 poin turun pengangguran terbuka kita. Dan kita menempatkan sebagai provinsi nomor 3 terendah dalam tingkat pengangguran terbuka di Sumatera. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,95%. Dan mudah-mudahan terus terserap ya, dengan jumlah di tahun 2026 itu terserap sekitar 30 ribuan ya tenaga kerja yang masuk di pasar kerja. Jadi sehingga kita berharap ini dapat terus terjawab dengan berbagai program penempatan tenaga kerja yang ada di pusat maupun di daerah ya, baik itu dengan program MDG ya maupun Koperasi Merah Putih ya, termasuk dukungan terhadap penguatan lembaga-lembaga usaha seperti BUMDES dan koperasi ya, termasuk dukungan pemerintah di dalam hal peningkatan dari konektivitas jalan-jalan nasional maupun jalan-jalan provinsi yang tentu padat karya membutuhkan orang-orang untuk bekerja seperti itu.
0: Mungkin dari Disnaker sendiri Bang, strategi apa sih Bang yang dijalankan Bang untuk terus menekan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung?
1: Strategi pertama yang kita lakukan adalah peningkatan kompetensi. Karena para calon pekerja itu untuk bisa diterima di lapangan kerja tentu harus menyesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja atau pemberi kerja. Sehingga kami fokus pada peningkatan kompetensinya, baik itu pelatihan-pelatihan dengan konsep Desaku Maju ya, kita ada model skema Mobile Training Unit atau MTU, itu kita langsung instruktur dengan penyedia pelatihan datang ke desa-desa di beberapa titik. Seperti saya katakan tadi, di tahun 2025 ada 58 desa yang dilatih dengan jumlah peserta didik atau peserta latih sekitar 928 orang. Tahun 2026 ini ada di 33 titik atau 33 desa dengan target peserta sekitar 528. Ini beririsan dengan kegiatan pupuk organik cair atau hayati cairnya Dinas Pertanian Tanam Pangan dan bed dryer dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita saling bersinergi, kita menyiapkan dari SDM-nya ya, dengan pelatihan-pelatihan ya. Kalau tahun lalu itu ada pelatihan pengelasan dasar, ada pelatihan listrik dasar, ada pelatihan keamanan higienitas pangan, ada pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan marketing plus design thinking untuk kita latih. Tahun 2023 fokus pada pelatihan pengelasan untuk membackup dari ke program bed dryer Dinas Perindustrian.
0: Terintegrasi dua. Ya. Kalau untuk ini Bang terkait balai latihan kerja sendiri bagaimana Bang program bersama BLK nanti?
1: BLK tahun ini insyaallah di bulan Juli saya kira mulai ada pelatihan-pelatihan di 4 BLK yang kami miliki. Ya, baik itu BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK WA Albung Lampung Utara dan BLK Kalianda Lampung Selatan. Kita akan adakan pelatihan-pelatihan di bulan Juli dengan berbagai kejuruan ya, baik itu terkait dengan otomotif, terkait pengelasan juga, listrik, termasuk juga terkait dengan processing, termasuk dengan apa namanya itu fashion ya, seperti itulah.
0: Untuk sistem pendaftaran atau pesertanya seperti apa itu?
1: Pesertanya nanti mendaftar ya melalui Sigajah Lampung nanti diumumkan, mereka mendaftar, dan kemudian nanti di, dengan jadwal yang ditentukan dia akan dilakukan seleksi.
2: Oh, ada seleksi.
1: Ada,
2: ya.
1: Seperti itu.
2: Kalau untuk job fair sendiri di Lampung tahun 2020 sendiri
1: seperti apa? Job fair sampai saat ini kita sudah banyak dilaksanakan ya oleh beberapa kabupaten saya lihat. Dan kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota dan juga di provinsi. Kemarin juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Lampung ya. Nah, kita mendukung sifatnya ya untuk job fair itu. Kami menyiapkan kompetensinya dan pasar kerja untuk job fair itu selama ini kita lakukan melalui secara online ya, untuk mempertemukan di dalam pasar kerja melalui si gajah kerja itu. Nah, kita lakukan seperti itu. Jadi setiap informasi ada buka lowongan kerja yang valid, legal, itu pasti kita umumkan.
2: Pasti
1: gak jalan.
0: Untuk tahun 2026 sendiri target penurunan angka pengangguran kedepannya seperti apa nih Bang?
1: Karena angka pengangguran yang kita harapkan ini adalah di bawah 4 ya, yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi 3,5-4%. Dan di per Februari itu angka sudah di angka 3,95%. Artinya dari sisi pemenuhan target kita sudah di bawah 4%. Dan harapannya ini dapat stabil ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana estimasi ya kondisi ekonomi nasional dan daerah terkait dengan juga perkembangan di dalam nilai kurs ya, nilai rupiah yang saat ini makin tergerus bahkan tembus 18 ribu rupiah, belum lagi geopolitik terkait dengan pertikaian di Timur Tengah ya, Ukraina dan Rusia itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap aspek-aspek lain terkait dengan kuatnya rupiah ini pasti akan sangat berpengaruh di dalam aktivitas ekonomi perusahaan dan bisa berdampak dalam soal tenaga kerja. Nah, jadi kalau kita berharap pada pemerintah pusat yang memiliki otoritas moneter dan fiskal ya nasional ini sedapat mungkin bisa mengambil satu strategi percepatan agar penguatan terhadap rupiah semakin baik gitu, karena ini dampaknya sangat besar terhadap dunia usaha dan bisa berdampak kepada tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan pemerintah pusat secepatnya mengambil jalan keluar.
0: Terima kasih,
1: ya.
0: Bang.
1: Terima kasih ya, Mas Gali. Ya.

0: Upaya menekan angka pengangguran yang dirangkum reporter RRI Bengkulu, Reja Aribowo.
1: Pengangguran di kota Bengkulu ini udah nggak langka lagi ya. Tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan beberapa solusi. Dan mungkin ada sebab dan akibatnya juga mengapa angka pengangguran ini bisa terjadi. Menurut saya salah satunya yaitu keinginan kerja dalam diri dulu. Contohnya untuk tidak memilih-memilih pekerjaan. Karena yang saya tahu itu banyak loker yang mengupdate seperti di akun Instagram itu. Dan itu diupdate setiap hari, bahkan setiap jam itu ada updatean loker terkini. Karena kalau kita sudah memulai dari diri kita sendiri, maka kita akan dapat pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang bisa kita pakai untuk jenjang selanjutnya.
2: Kalau untuk mengurangi pengangguran di Bengkulu itu, menurut saya cara yang efektifnya itu dengan cara memperbanyak lapangan kerja. Terus kita mengadakan pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda. Dan kita juga harus mendukung usaha-usaha kecil di Bengkulu supaya nantinya itu bisa makin berkembang. Nah, jadi masyarakat nanti punya lebih banyak peluang untuk kerja atau buka usaha sendiri. Nah, gitu sih menurut saya.
3: Mungkin kalau untuk solusi utama dari mengurangi pengangguran di Bengkulu adalah dengan memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan keterampilan masyarakat Kota Bengkulu. Nah, Bengkulu sendiri kan itu unggul di beberapa bidang, kayak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan apalagi para wisata yang nantinya itu bisa dikembangkan untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Dan menurutku, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, kayak keterampilan digital dan kewirausahaan. Pokoknya intinya, ya untuk mengurangi pengangguran di Kota Bengkulu itu perlu kerjasama antara pemerintah daerahnya, bidang pendidikannya atau pelaku usaha, dan masyarakat, yang mana pokoknya fokus utamanya itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang berbasis potensi daerah Bengkulu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Migran Indonesia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri. Berikut laporan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP3MI mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri. Meskipun saat ini jumlah lowongan kerja semakin sulit didapatkan dan tawaran kerja ke luar negeri semakin banyak ditawarkan. Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waidian Syah mengatakan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan tawaran penghasilan besar masih menjadi modus paling sering digunakan pelaku. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan memastikan seluruh dokumen keberangkatan dilakukan sesuai dengan prosedur resmi agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Waidian Syah juga menegaskan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang sebelumnya sempat vakum sejak 2019.
2: Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas.

0: Mendengar, sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 30.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat mendata sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di wilayahnya hingga bulan Juni 2026. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Setiawan mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang tercatat sekitar 27 kejadian.
1: Di 2026 sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 33 kejadian. Cukup banyak di sini, memang banyak tidur dan juga mungkin masyarakat masih menggunakan pola lama untuk melakukan pembukaan lahan sepertinya. Faktor kesengajaan biasanya kan
3: bervariasi, itu ada yang dari 0,5 hektar, ada yang di 3 hektar, di 1 hektar, ini bervariasi.
2: Menurutnya jumlah wilayah di Kecamatan Mentok, terutama kawasan Tanjung Kalian dan Menumbing, menjadi titik yang cukup rawan karena banyak terdapat lahan tidur dan rerumputan kering yang mudah terbakar. Oleh karena itu pihaknya selalu mewaspadai karena dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya memperkuat dengan pembentukan barisan sukarelawan kebakaran atau balakar yang tersebar di seluruh wilayah dan desa. Yang hingga saat ini terdapat sekitar 300 anggota balakar yang berada di 57 desa siap memastikan dalam menanggulangi kejadian kebakaran di musim kemarau tahun ini. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: menekan laju inflasi dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga stabil. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Gerakan Pangan Murah digelar di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh atau di kawasan Taman Tugu 17 dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di tiga daerah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Menurut Johan Syah, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Ia menyebut berdasarkan data pemerintah, inflasi Provinsi Jambi pada Mei mengalami kenaikan hingga mencapai 3,56%, sehingga intervensi pangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sejumlah komoditas pangan disediakan dengan harga khusus. Salah satunya minyak goreng kita yang dijual seharga Rp15.500 per liter. Selain itu, beras juga menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat dengan harga sekitar Rp58.000 per kemasan. Johan Syah mengatakan, tingginya antusias masyarakat menunjukkan bahwa gerakan pangan murah memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan harian warga.
2: Ini kita lakukan secara serentak di tiga kabupaten ya, di Kota Sungai Penuh, kemudian di Kabupaten Kerinci, dan di Kabupaten Bungo. Nah, karena kita fokuskan untuk GPM ini daerah-daerah yang dinilai inflasinya. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita untuk bulan Mei ini terjadi kenaikan 3,56. Ya, kita terjadi kenaikan sehingga kita dengan bantuan pada...
1: Ke depan, pemerintah mendorong penguatan akses pangan melalui rumah pangan kita dan kios pangan bekerja sama dengan Bulog, sehingga masyarakat dapat

0: Tuhan sudah baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Guna memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ada di Kabupaten Kaur telah mengikuti standar prosedur operasional yang sudah ditentukan Badan Gizi Nasional atau BGN, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG yang ada di Kecamatan Kaur Selatan. Pada sidak tersebut, Sumardi mengecek secara langsung standar operasional prosedur dari SPPG yang dikelola oleh Yayasan Cahaya Sriwijaya Nusantara seperti sistem distribusi MBG ke penerima manfaat, kondisi dapur yang dimiliki yayasan, serta mengecek kondisi instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan berdasarkan hasil pengecekan terhadap kondisi dapur, pihaknya menyarankan agar pihak yayasan terus menjaga kebersihan lingkungan dapur. Selain itu, ia juga mengapresiasi kinerja dari ahli gizi yang selalu menjaga kualitas mutu makanan yang didistribusikan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Badan Gizi Nasional. Sumardi menambahkan, sistem pengelolaan air limbah sudah sangat baik, apalagi saat dicek kondisi air limbah yang dimiliki oleh dapur MBG tidak mengeluarkan bau tak sedap dan air pun dalam kondisi jernih.
2: Di Sukabandung, ya, Kaur Selatan, dan saya melihat sesuai dengan standar prosedur yang sudah ada, dan saya lihat secara langsung ini sesuai standar. Sesuai kebersihan, kemudian IPAL-nya, pengurangan limbahnya, kemudian standar khusus siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Kemudian saya tanya kepada ahli-ahlinya, buat dia kontrol terus gizinya.
1: Ketua DPRD Provinsi Bengkulu menyebut dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Sriwijaya Nusantara bisa dijadikan contoh bagi dapur-dapur MBG lain, mengingat kondisi dapur tersebut sangat bersih dan sistem distribusi pun sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: kompetisi sepak bola U19 di Porkap Waikanan 2026 sebagai ajang strategis untuk mencetak talenta muda berbakat menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPROP. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan kompetisi sepak bola U19 pada Porkap Waikanan 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi sarana penting menyiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV. Sekretaris PSSI Lampung, Mursalin Lamo, kepada RRI mengatakan kompetisi usia muda menjadi langkah strategis dalam pembinaan sepak bola daerah. Menurutnya kegiatan tersebut berpotensi melahirkan pemain berbakat untuk level yang lebih tinggi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Waikanan terhadap pengembangan olahraga sepak bola. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembinaan atlet usia dini. Dirinya menyebut Bupati Waikanan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap kemajuan sepak bola daerah. Komitmen itu menjadi modal penting dalam membangun prestasi olahraga. Dalam kesempatan tersebut, PSSI Lampung mewakili PSSI Pusat turut menyerahkan bantuan bola kepada sekolah dasar di Waikanan. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati kepada sejumlah sekolah penerima. Menurut Mursalin, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pembinaan sepak bola sejak usia dini. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan pemain muda di daerah.
2: PSSI Provinsi Lampung alhamdulillah berkenan dan menyempatkan hadir di Waikanan. Kami sudah bersama Ibu Bupati dalam rangka kompetisi U19 di Porkap Bupati Waikanan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik untuk persiapan Porkap dan mungkin bisa melahirkan atlet-atlet melalui Porkap nanti terapon bahkan kepada harapan kita dari PSSI Lampung gitu. Yang berikutnya kepada pemerintah daerah untuk Ibu Bupati, terima kasih support pada kegiatan yang semacam ini. Bahkan Ibu Bupati tadi sudah menjadi bahwa akan menggiatkan kegiatan sepak bola di usia. Pada kesempatan yang hari baik ini juga dari PSSI Provinsi Lampung mewakili PSSI Pusat telah menyampaikan bola yang kepada Ibu Bupati untuk sekolah-sekolah dasar di Pulau Kanan yang telah diserahkan langsung oleh Bupati kepada SD penerima. Kita menginginkan Waikanan ini bisa berlaga lah, kalau bisa di Liga 4, Liga 4 2026 ini bisa berlaga di paling tidak tingkat provinsi, dan usia 13-nya, usia 16, usia 17-nya di Piala Suratin bisa memberikan surprise di tingkat provinsi Lampung.
1: Lebih lanjutnya, PSSI Lampung optimis pembinaan yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas sepak bola Waikanan. Dengan dukungan semua pihak, prestasi daerah diyakini dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Sensus Ekonomi 2026, dalam momen ini warga diminta untuk memberikan data yang valid. Berikut laporan Arief Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Untuk sensus ekonomi 2026 yang secara door to door ya, ya ini akan dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung akan memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Masyarakat diminta menerima petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya guna mendukung penyesuaian data ekonomi daerah yang akurat. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati mengatakan, petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan. Ia mengimbau masyarakat agar mengenali identitas petugas yang bertugas di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang masih ragu terhadap identitas petugas dapat melakukan pengecekan melalui QR code yang terdapat pada tanda pengenal petugas sensus. Baik menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan rumah tangga yang tidak memiliki usaha tetap akan menjadi bagian dari pendataan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
1: Nah, yang didata untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini tidak hanya pelaku usaha, tapi seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi keluarga yang tidak punya usaha pun akan kami data untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi mereka. Jadi dengan gambaran itu nanti kita akan memperoleh bagaimana sih kondisi utuh perekonomian Kabupaten Belitung. Nah, itu bisa bagus jika data informasi yang disampaikan arah masyarakat adalah data yang real. Nah, itu bisa menjadi data yang berkualitas, yang akurat, sehingga nanti untuk kita di Belitung ya memudahkan Pak Bupati ini memetakan kebijakan apa yang harus saya ambil dengan melihat gambaran kondisi ekonomi masyarakat Belitung di hasil sensus ekonomi 2026.
2: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Belitung telah menyiapkan 181 petugas yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan. Para petugas telah melalui proses seleksi dan mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan pada pertengahan Juni mendatang. Hal senada disampaikan salah satu warga Tanjung Pandan, Siska, yang mengatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, masyarakat perlu berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
3: Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan masyarakat, tentu akan semakin baik pula manfaatnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir selama petugas yang datang menunjukkan identitas resmi dan surat tugas dari BPS. Ia berharap warga dapat menerima petugas sensus dengan baik demi kelancaran pendataan. Sensus ekonomi merupakan bagian yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Karena terakhir dilakukan pada 2016, antara sensus tahun ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh data terkini mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian, Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Kok lagu barat semua ya?
6: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
5: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Berikut satu lagi kami bacakan informasi untuk Anda di sore hari yang mendung ini. Ya, kepuasan jemaah tinggi, pelayanan haji inklusif diapresiasi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat tingkat kepuasan jemaah tinggi pada musim haji 2026. Apresiasi datang dari lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah perempuan yang merasakan peningkatan layanan. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Puji Raharjo menilai program haji inklusif berjalan efektif menurut Puji. Program haji ramah lansia mendapat banyak tanggapan positif dari para jemaah.

Perhatian dinilai membantu kenyamanan selama menyekan ibadah. Terkait dengan ramah lansia, sudah banyak testimoni baik dari jemaah. Ia menyebut kepuasan jemaah menjadi indikator penting keberhasilan layanan tahun ini. Peningkatan pelayanan juga dirasakan jemaah penyandang disabilitas sepanjang operasional haji 1447 Hijriah. Pemerintah melibatkan Komisi Nasional Disabilitas sejak tahap persiapan hingga kepulangan. Kerjasama tersebut menghasilkan berbagai perbaikan layanan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Kebijakan itu memudahkan pendampingan dan konsultasi ibadah bagi jemaah perempuan. Jumlah pembimbing ibadah perempuan tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang penyelenggaraan Haji Indonesia. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim mendatang. Salah satu perhatian ialah ketersediaan fasilitas toilet perempuan di Mina. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kita balik kepada berita Piala Dunia 2026. Ditolak masuk AS wasit Somalia, Omar Artan gagal tampil di Piala Dunia 2026. Kesempatan bersejarah Omar Artan tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya pupus. Wasit asal Somalia itu ditolak masuk Amerika Serikat sebelum turnamen dimulai. Artan sebelumnya berpeluang menjadi wasit Somalia pertama di putaran final Piala Dunia. Namun, otoritas imigrasi Amerika Serikat menolak kedatangannya di Bandara Internasional Miami. Saat ini Artan diketahui berada di Turki setelah dipulangkan dari Amerika Serikat. Hingga kini alasan penolakan tersebut belum diumumkan oleh pihak berwenang setempat. Somalia termasuk dalam daftar negara yang terkena larangan perjalanan pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan itu diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setelah berkomunikasi dengan otoritas Amerika Serikat, FIFA memastikan Artan tidak dapat bertugas. Keputusan itu membuatnya absen sepanjang Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Internasional juga menegaskan mereka tidak terlibat dalam proses visa maupun imigrasi negara tuan rumah. Menurut pernyataan FIFA, keputusan pemberian visa sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah negara tuan rumah. Sementara itu, penasihat senior Kementerian Pemuda dan Olahraga Somalia membenarkan penolakan tersebut. Petugas yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan Artan melakukan perjalanan dengan dokumen yang sah. Pejabat kedutaan Somalia di Nairobi juga memberikan penjelasan terkait kasus itu. Paspor diplomatik diterbitkan untuk Artan guna memudahkan perjalanan setelah kendala visa sebelumnya. Meski gagal tampil, Artan tetap menunjukkan sikap positif menghadapi situasi tersebut. Artan juga mendoakan rekan-rekan yang sukses selama Piala Dunia berlangsung. Artan merupakan salah satu dari 52 wasit Piala Dunia 2026 dan telah berstatus wasit FIFA sejak 2018. Selain memimpin pertandingan di Somalia, Artan juga pernah dipercaya menjadi wasit di Piala Afrika AFCON. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai logo pilihan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2. Ayo

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.

0: sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
1: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
0: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
4: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
3: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
4: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
3: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
4: Nah, yang kayak gini nih, kakak gak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
3: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
4: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
3: Iya, Bawel.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok gak masuk akal gitu?
0: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: aku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
7: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: itu cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dengar tepat pukul 18.55 menit. Saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi tak bersama kami karena setelah ini Anda akan temani oleh Bunda Ernita hingga 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan nanti pada pukul 19.00 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap sama kami di 96,7 MHz. Saya Lalan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu dijanji sama aku. Kamu dijanji sama aku, Mas. Jangan tinggal aku.
2: Dengar aku dulu.

0: kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah. penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng?
13: Iya. Kuat. Jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: dan pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsakib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jamaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68.

0: 21 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.
1: Ya, Irjam. Ya. Irjam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
0: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Banda Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah kota dua ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Banda Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Banda Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babussalam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Banda Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
4: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
3: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
5: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban.

0: tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
1: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
3: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
5: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
6: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga mengetahui Eagle selain kita, mereka pasti ada comongan, pulang, kompren, siapa bola, tahu.
4: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar dimana-mana Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk malam hari ini pendengar. Edisi Rabu tanggal 10 Juni 2026. Baik, apa kabar Anda untuk hari ini pendengar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan aktivitas yang Anda jalani hari ini juga sukses dengan apa yang Anda inginkan. Tentu pendengar, di suasana istirahat malam hari ini saya akan temani Anda sampai ke permasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentu dengan beragam program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antara pendengar, seperti biasa, pada pukul 20 nanti kita akan hadirkan kurangan Anda Sandiwara Radio, dan juga pada pukul 21 setiap Rabu malam ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti acara Ruang Rindu. Pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami RRI Singapura di 96,7 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.
2: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.
0: Sebaiknya kamu tahu.
3: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat, karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia menemani kami di 96,7 MHz. Dan pendengar untuk Anda yang butuh informasi waktu, sekarang pukul 19.46 menit pendengar. Informasi untuk Anda yang kami lansir dari rri.co.id bahwa pemerintah Provinsi Jambi menggelar apel siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Provinsi Jambi tahun 2026 di lapangan Korem 042 Garuda Putih pada hari ini pendengar. Dan juga apel dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang juga dihadiri oleh unsur Forkopimda serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana karhutla. Dan pendengar, apel siaga ini juga diikuti oleh personel gabungan yang terdiri dari TNI, Brimopolda Jambi, dan juga Ditpol Rairut Polda Jambi, dan juga Reskrimum Polda Jambi. Dan dalam amanatnya pendengar, Gubernur Jambi Al-Haris juga menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius yang dapat menimbulkan dampak yang luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga keanekaragaman hayati dan juga gangguan kesehatan akibat kabut asap. Dan juga pendengar, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi juga menyerahkan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan Satgas kepada Danrem 042 Garuda Putih. Pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan seperti biasa pendengar, pada pukul 20 nanti kita akan hadirkan kurangan Anda, Sandiwara Radio. Dan kali ini pendengar, ada dari Nagita Slavina menemani Anda.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk selanjutnya kita akan hadirkan ke ruangan Anda, Sandiwara Radio Drama Legenda Nusantara. Pendengar tetap bersama kami, RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya

0: Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ada nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siap anak makmu.
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, kamu namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku?
0: Iya.
1: Namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Iya.
0: Oh, namamu Enid. Aduh, tubuhmu kecil, pendek.
1: Kamu
0: hitam.
1: Jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya Enid. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah Entet, kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Nah, kamu di sini nyari aku ya?
0: Entet. Maaf ya Entet. Entet agak mundur sedikit Entet.
1: Kenapa?
0: Ya. Baumu, Ded, aku gak kuat.

0: Namamu tadi ya,
1: Mak. Nakil kuning.
0: Nakil kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini, kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit, bukan Kentit.
1: Oh, iya. Maaf, Kentit.
0: Kamu itu mau nyari panjas mau bangun, no?
1: Loh, Kentit. Kamu kok tahu, Kentit? Kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, bangun. Ya, jelas. Kentit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Dracuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari... sama?
1: Kakang
0: Panji. Panji bangun.
1: Kentit, ternyata di balik kekuranganmu itu, kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku
1: ya,
0: tahu di mana Panji Asmoro bangun.
1: Kentit, kalau kamu tahu, Kentit, tolong aku ya, Kentit. Aku diberitahu, Kentit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya,
1: sekarang,
0: aku mau.
1: Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak.
0: Kamu harus mau.
1: Ndit.
0: Ayo.
1: Ndit.
0: Ayo. Ayo.

0: Loh,
1: jangan
0: Nyai Ragil pun ya?
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang
0: kamu
1: Mas Gunasari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama...
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orang.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada Endit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Ini apa ini, anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana.
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh. Kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Endit.
0: Oh, Endit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning, aku rela mati.
2: Oh, gitu?
0: Iya.
2: Ayo, kalau gitu. Ayo.
0: Ayo. Bila kamu manusia yang sakti madani, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti Sandiwara Radio. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami RRI Sungai Penuh.
2: Pokoknya ya kan. Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas Bang Albert.
3: Malam.
2: Bang Albert, apa kabarnya?
4: Hai, Mas.
3: Baik, sehat.
2: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Hubungannya dengan Erni Johan.
2: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
4: Oh, karena sama-sama Johan.
2: Sama-sama ada Johannya.
4: Iya, ada Johannya.
2: Kan itu Johannya di belakang kalau.
4: Kenapa, Bang?
3: Maksudnya 80-an kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
2: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
4: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
3: Ya, itu saja.
2: Oke.
4: Oke, Bang Albert.
2: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
3: Terima
2: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
4: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Benny Jo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
2: Alhamdulillah, baik. Bung Benny Jo. Bang Benny Jo gimana? Penguasa Manado?
4: Sehat selalu, Bang.
5: Penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
2: Begitu ya.
5: Ya iya.
2: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
5: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
4: Oh, oke deh. Oke, Bang Benny.
2: Oke deh, silakan dilanjut.
4: Ada mau disampaikan Bang Benny?
5: Ada dong.
4: Iya.
5: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik
2: pertanyaan silakan Bang Benny Jo.
5: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
2: Betul,
5: tadi udah diputer. Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
4: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
5: itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
4: tolong dijawab.
2: Iya.
5: Pasti salam dong.
2: Silakan.
4: Bang.
5: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
2: Ibu
5: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
4: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
4: Pak Putra?
2: Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
4: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
2: Pak Putra, where are you?
6: Selamat
2: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung bertanyanya apa ini?
4: Pak Putra.
6: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
2: Ada Johan Untung.
6: Oh, itu.
2: Ya, oke, siap.
6: Makasih.
2: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
6: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
4: penyanyi.
6: Cipta lagu mulai tahun berapa?
2: Oke.
6: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
2: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
4: Oke, Pak Putra.
6: Salam-salam.
4: Boleh silakan.
6: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin, terima kasih Pak Putra.
4: Siap.
6: Gitu aja, Mas.
2: Oke.
4: Oke, okay, Pak Putra.
6: Waktunya.
4: Sama-sama.
6: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
4: Selamat malam Bu Tiara.
7: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
4: Iya,
2: siap.
7: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
4: Iya, betul.
2: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Iya Bu.
2: Oke. Okay.
7: Bintang tamunya ada siapa ya,
4: Bung nanti? Johan Untung.
2: Ya, betul. Hmm.
7: Oh Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
4: Belum.
7: Ya.
4: Nanti jam 9 akan hadir.
7: Oh iya. Ah cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
2: Oke, okay, siap.
4: Oke okay, Bu Tiara.
7: Iya. Iya, terima kasih.
2: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
7: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
2: Terima kasih.
4: Sama-sama.
7: Yang rindu dan berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
4: Selamat malam. Halo, Bang Leman.
8: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mas. Gimana ya, Bang?
8: Ya, langsung saja nih Mbak Ita. Mbak.
4: Boleh, silakan. Bang.
8: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
4: Iya pasti.
8: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
4: Oh iya, nanti akan disampaikan
8: di Jakarta Mas Yudi.
2: Oke.
8: Okay. Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
2: Oke.
4: Oke. Oke Bang Leman.
2: Siap.
8: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati.

0: Memang Andy Maryam ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya, jadi Johan kayak Untung. Ini nih, kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Ya, ya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga, nah itu.
1: Oke, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Maryam Mata Rata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Iya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 Bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 Bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Okay. Ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 Bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 Bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 Bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Konsepnya memang 7 bintang. Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas Dedi. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 Bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Oh, next show ya. Next
1: karena
0: show.
1: Hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 Bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia nggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Mas Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, yeah.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, yeah. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, yeah. karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yeah. yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Absen, Ita ya. Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke. Oh,
2: ya.
0: Okay.
2: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya terus tanggal ya. 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
1: Ya, selamat
2: kita. I
0: love you. Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh loh. Iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin,
1: biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada,
1: tadi ada Mas Dedi
0: Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya. Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya, semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, kita bersama Sari bersama.
1: Salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Mas Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Ahmad.
4: Siap. Dan Mbak Ita pernah
1: iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah yang jalan masih panjang itu dari Bande di Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang?
1: Boleh, boleh. Silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra... apa ada Ahmad Syafali di Bali semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat, selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
0: Oke.
1: Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya tujuh bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Okay, seru
5: boleh,
1: loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, say.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Legend, Johan juga ya. Boleh Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini
0: ya.
6: Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya
1: boleh Mbak
0: ya.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Okay. Okay. Pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke, siap.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnamasari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Ya. Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampai niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu Ria. Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sti.
1: Iya, Cikgu Ria.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada lagunya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Nah, itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya, bener.
0: Oh gitu ya? Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya iya
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan.
3: Suara
2: kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Eh suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Ya, karena Maluku kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Selamat malam.
4: Pempek. Pempek. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya.
4: Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Cintaku
4: padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di. Oh, mana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu. Ya, ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Tetap
4: semangat, siap selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana. Ya, tiga, ya,
4: ada Ibu Ana di Sorong. Huh? Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima Oma, kasih Oma. Oke deh,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu, Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Ini Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. 7 bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap,
5: cuman itu aja.
0: Iya, oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
2: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
2: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
2: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku, untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
2: Johan untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Johan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain tadi, ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
2: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti nggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
2: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
2: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
2: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
2: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
2: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
2: SMP 1.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
2: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
2: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
2: Iya, tak bawa Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya, Arianto. Oh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Ya, waktu ya, itu Mbak Ati sama pacarnya ya, Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ati kalau kena sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, Mbak Ati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
1: seru, kan. Ya. Seru ya, Mas, ya nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
2: Bang Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
0: Iya ya.
2: Mas,
0: iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya toh?
0: Betul.
2: Mas. Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimat ini kok lu masih di jimat.
0: Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah, hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Hilang. Saya translate ya, buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
0: Siap.
2: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu
1: Indonesia,
0: rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi luar kalau biasa, di buku nih. Ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya, jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Oh no, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Ya kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar biasa.
2: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
2: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Deket luru
1: iya,
2: aku ambil Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71
0: ya.
1: Ya.
0: Ernie
1: penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke, okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe, iya. Ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung lagi
0: dengan Mas Johan. Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, siap.

0: Keren loh mas, Desember kelabunya. Aku baru tahu loh mas, kirain tuh Maharani Kahar.
1: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ini yang barusan sama ada. Mbak Ita.
0: Keren loh, tiba no.
1: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
0: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
0: Di Jakarta aja. Itu ya tahun 84 kali ya, kalau
1: salah. Ya 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
0: Ada apa lagi Mas?
1: Ada dari Mbak Haryanti di Toli Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
0: hari
1: sekarang
0: 9 Maret, Mas.
1: Nah, internasional itu yang nasional.
0: Ya.
1: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
1: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
0: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
1: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
1: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
0: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa ya, Mas. Iya, memang ya, beda AI sama zaman kita
2: hebat,
0: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
0: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya, Mas.
2: Iya,
0: beda kan, dengan yang mama. Asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
0: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
1: tetap
2: asli
1: semangat lo.
0: Asli
1: lo.
0: Asli lo itu.
1: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
1: Oh, oke.
0: Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
1: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
1: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
1: Wong India.
2: Oh,
1: oke.
2: Siau bapak.
1: Oh iya iya iya. Nah,
2: jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh. Oke.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
0: A plus biasa, ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wakai yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih kumamu. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
1: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
1: lingkungan.
0: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
1: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
1: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
0: bener,
2: khas itu.
0: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa iyalah, hilang gak
2: ketemu
0: kita.
2: Ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
1: Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Iya. Untung juga.
0: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
1: Siap.
3: Langsung ke Mas Johan Untung ya.
0: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
1: ceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
1: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
1: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya,
1: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
0: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya,
0: berarti benar. Berarti benar Mas Gilang.
1: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar? Iya, betul.
1: Oh, betul Mas Gilang sampean.
0: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: gudang
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
1: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
0: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
0: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ini legend juga.
0: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
1: Nah, nanti ditungguin.
0: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
0: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
1: Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail Yopo Kapare.
1: Alhamdulillah baik, api
0: wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare, Cak Johan.
0: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
0: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
1: Betul.
0: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Ca.
1: Siap.
0: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Ca, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
0: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
1: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
1: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Enggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
1: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
1: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Boleh silakan Teh.
1: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal ya.
1: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
1: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
0: kasih. Nanti. Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
0: Ayo Teh.
1: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
1: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
0: Uni Rahma.
1: Selamat malam. Malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Iya,
1: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
0: Iya.
5: Selamat malam, Bang Untung.
0: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Oh gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
0: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
1: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
0: Iya,
2: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung ya, gitu. Iya.
0: Betul, Bang.
2: Lain kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
0: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
1: Silakan.
0: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
0: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga
5: sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
0: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
0: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
1: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
0: Siap-siap.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi Mas Yudi pertanyaan?
1: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
0: yang 98. Terbaru Mas.
1: 98 ya?
2: Iya.
0: 98 udah lama udah dong Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
1: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
0: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
0: Oh, 86.
1: 86 ya. Siap ya. Kalau
2: pas
1: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
0: Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
1: Sama Rano Karno ya enggak sih?
0: Rano Karno. Iya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
0: Made Budilana
1: dari
0: Singaraja Bali bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa Mas?
1: Mengcover lagu.
0: Mengcover lagu orang Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
0: Ya,
2: mirip.
0: Ya, namanya juga cover.
2: Itu yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke.
0: Iya.
1: Begitu rupanya.
0: Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
0: Tangerang.
1: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
0: di kafe ya,
2: lagu-lagu barat.
1: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
0: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
1: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
0: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank.
0: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
1: Mas ini. Johan ini ya.
0: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How deep is your love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder about me. I wanna feel you in my arms again.

0: Mirip memang. Siap. Sama-sama merdunya.
1: Oke. Okay.
0: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa
0: kita
1: dulu.
0: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam, menyada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan. Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa ini
0: anggrek
1: barusan?
0: bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama, betul.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omahku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi, Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Mas Prapto, diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya,
1: iya,
0: iya.
2: Kita berlima dulu, dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, kayak ya, saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap. Oke.
1: Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain.
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkan se Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya,
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Ada Andes Satria melanjutkan kebersamaan setelah tadi ditemani oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari di Ruang Rindu Nasional. Bersama bintang tamu tadi ada Mas Johan Untung tentunya ya. Dilanjutkan kebersamaan pendengar di Ruang Rindu di si Jakarta tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000-nya. Dari mancanegara boleh atau juga dari negeri sendiri silakan. Langsung di 0811 7972 7912 dan 0213441499 atau 0213440696. Saya ingin mengangkat telepon dari WhatsApp call. Ada Teh Dinda dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre Satria, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Teh Dinda, apa kabar?
2: Kabar baik, perasaan lama berapa purnama gitu.
1: Ah, itu dia ya. Ya. Hitungannya udah purnama nih, Bang. Teh Dinda suaranya lagi agak serak atau sengau?
2: Iya, lagi serak tadi agak terganggu gitu ngobrolnya.
1: Oh, iya. Ini ya apa karena musim juga lagi panas, terik gitu ya.
2: Lagi panas nanti tiba-tiba hujan. Betul. Gitu aja.
1: Baik, semoga agak iya, emang dikit. Kayak habis konser 3 hari 3 malam full gitu ya.
2: Kayaknya begitu ya. Yang artis siapa, yang konser siapa.
1: Itu dia. Baik, Teh Dinda, kalau gitu mau dengar lagu dari siapa nih malam ini? Silakan.
2: Living on the Chaplin dari Chantal masuk enggak sih?
1: Chantal Kreyfazuk, tunggu sebentar. Disiapkan, dicarikan Chantal Kreyfazuk Living on the Jet Plane. Masuk, Teh Dinda, ada.
2: Thank you.
1: Baik, yang ingin disampaikan salamnya juga untuk pendengar lain silakan.
2: Yang pasti untuk Andes dulu, Andes Satria, dengan Naufal, dengan Selo.
1: Iya, betul.
2: Teteh dapat di jalur Ruang Rindu Nasional tadi. Ya. Yang tersama Naufal.
1: Betul. Gitu ya.
2: Pulang nanti hati-hati, Andes, Naufal, dan Selo.
1: Iya.
2: Menyapanya antaranya untuk Ibu Merpati. Untuk siapa namanya Cete, Rustam, Rosjani, ada Bang Ray dan siapa lagi, Kang Alex ya di Manado.
1: Iya.
2: Nah, dan Pak Kuat di mana Pak? Ya. Oke, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Dari Tete cukup dulu, Andes dilanjut.
1: Baik, Teh.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon kita lanjutkan pendengar, kita ke Tanjung Pinang ketemu dengan Mas Prabu. Halo, selamat malam. Halo. Mas Prabu.
3: Ya, assalamualaikum Bang Andes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun pawartosipun, how are you today?
1: I'm fine.
3: Alhamdulillah.
1: Mas Prabu gimana? Kabar sehat ya?
3: I'm fine too. Cuman Tanjung Pinang lagi gerimis ini.
1: Oh, gerimis. Wah, iya, enak nih suasananya adem. Di sini dari kemarin masih panas aja nih, Mas Prabu.
3: Oh, masih panas ya. Ya mudah-mudahan nanti gerimis lah, enggak usah hujan ya.
1: Amin.
3: Kalau khawatirkan banjir
1: itu,
3: kan.
1: Itu iya, benar. Iya. Kalaupun hujan yang bikin adem aja gitu ya.
3: Betul banget.
1: Betul.
3: Pengen dengerin lagu
1: apa
3: itu
1: nih?
3: Apa penyanyi dan judulnya apa yang Alalalalong. Alalalalong.
1: Iya, tahu nadanya juga. Alalalalong. Udah sering dengar tapi memang ya? Masih lupa lagi kalau dari nada tuh udah kayak main ini ya, berpacu dalam melodi deh.
3: Nih, Mbak Ita kalau dengar ketahuan nih, Mbak, katanya Mas Andes gimana enggak tahu.
1: Bukan enggak tahu, kalau dadakan begini kayak main kuis jadinya langsung ngeblank gitu. Hah?
3: Oh, betul. Kalau itu masuk gak,
1: apa
3: Bang
1: tuh?
3: Andes? Melikon dari JTL itu masuk ya?
1: Melikon, ini tunggu sebentar dicarikan ya. Melikun dari JTL. Tebak lagu lagi ya. Langsung ngeblank lagi tuh deh. Jadi JTL.
3: Itu apa itu JTL. My Lekon.
1: Mm-hmm.
3: Bukan My Lekong ya.
1: Aduh, beda. dari JTL ya. Nah, ini belum masuk kayaknya malam hari ini.
3: Oh, belum masuk ya.
1: Yang versi JTL-nya betul. Oh, benar, belum. Masuk. Belum tersedia untuk malam ini.
3: Ini tahun berapa sih Bang Andes?
1: Tahun 80 hingga 2000 pas. Tahun 1980 hingga 2000.
3: Oh, ya udah itu aja deh. Apa
1: nih Mas Prabu?
3: I still believe in you aja lah. Vincent Gill.
1: I still believe in you.
3: Biar tambah romantis.
1: Ah, tunggu sebentar. Tadi judulnya jadi lupa. Apa tadi judulnya?
3: I still believe in you.
1: Iya, yeah, okay.
3: Aku masih percaya sama Bang Andes.
1: Ah, sama Mas dong. Dinda
3: kurang percaya.
1: Teh, nih Mas Prabu teh.
3: Ketawa dia
1: tuh. Iya, biasanya gitu. Iya. Baik,
3: salam,
1: siapkan.
3: Salam ya.
1: Iya,
3: ya,
1: silakan Mas Prabu.
3: Sekian cowok ganteng di Jakarta yang Mas Prabu salamin buat Bang Andes.
1: Ah, alhamdulillah.
3: Tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar.
1: Siap, ya Bang Andes. Siap. Amin, amin. Doa yang sama ya, untuk Mas Prabu.
3: Amin juga. Apa kalau doa dari jarak jauh ini insya Allah makbul.
1: Amin, amin, amin.
3: Dia ngelewatin gunung, lewatin laut.
1: Betul. Kayak langsung kalo tembus gitu kan, ya.
3: Saya Dinda kan cuma ngelewatin Jalan Merdeka aja.
1: Iya, sama Jagorawi.
3: Salam buat seluruh warga Tanjung Pinang yang mendengarkan ya.
1: Siap.
3: Terus salam buat apa nama Teh Dinda itu sama siapa? Mbak Ria ya, Ciguria.
1: Ciguria. Betul, ada di Tebet.
3: Ciguria. Bang Leman di Lampung. Terus buat semuanya lah Bang Andes.
1: Siap, Mas Prabu.
3: Iya, dapat salam dari itu Bang Andes.
1: Siapa nih?
3: Dari Bang Deddy Dukun, katanya nanti ikut konser 7 Bidadari.
1: 7 Bintang.
3: 7 Bidadari.
1: Iya. Siap.
3: Ya, makasih.
1: Mas Prabu ikut ya, nonton ya.
3: Iya, ikut dong.
1: Asik.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Tanjung Pinang. Pendengar yang sedang mendengarkan juga dari Tanjung Pinang dapat salam dari Mas Prabu. Kita lanjutkan di WhatsApp. Chat ini sudah ada juga beberapa, di antaranya saya ingin menyapa di Bekasi ada Ibu Maharani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Andes, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sehat. Mau diputarkan lagu dari Inka Kristi, Rela. Salam untuk semua sahabat pencinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes, semoga sehat selamanya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Maharani. Disiapkan lagunya. Dan untuk ada pendengar yang juga ingin bergabung, silakan di ruang rindu di 0811-7972-7912. Di chat boleh, di voice note boleh, atau juga voice call. Silakan. Dan fix line kami ada di 0213441499 atau 0213440696.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: informații dar inspirații.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: besarnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
1: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
1: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: 107 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya, hingga selembar jadwal puasa kuberikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah tiada.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتِ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya Arnita Samsir bersama rekan teknik Januri dan juga rekan A'at Rifki serta rekan Pebi Nasri menemani Anda untuk hari ini edisi 10 April. Kami ulangi 10 Juni 2026. Dan pendengar, terima kasih atas segala tensi dengar Anda. Insya Allah kita akan bertemu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas segala tensi dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jam yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Suci Rai bersama rekan pengarah teknik Julio Valianza kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali. Di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: Dialog Interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita untuk kebersamaan edisi hari ini. Ada Ustadz Muhammad Irfan Ilmi, MPDI, di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah,
0: Tuhan, Bosi. Iya, alhamdulillah. Lama sekali tidak berinteraktif kita ya, Pak Ustadz ya.
1: Betul, Mbak, lama.
0: Iya, baik Pak Ustadz. Ini kita akan memperbincangkan menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga, begitu ya, Pak Ustadz?
1: Insya Allah.
0: Dan pendengar, nantinya Anda bisa bersama kami ya berinteraktif, silakan saja di 0811 6707 8850. Anda bisa bersama di 0811 6707 8850. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz kita, Ustaz Muhammad Irfan Ilmi MPDI, terkait dengan menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة صدق الله العظيم أما بعد. Para pendengar RRI Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sama-sama dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal baik kita di hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala bagi kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, dan insyaAllah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa Allah memilih Isra sebagai wahyu pertama? Mengapa bukan salat? Mengapa bukan zakat ataupun jihad di jalan Allah? Jawabannya jelas, karena tanpa ilmu semua amal menjadi gelap. Tanpa ilmu ibadah bisa salah arah. Tanpa ilmu manusia bisa tersesat meski ia merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu kaidah mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal baik amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi ghairi ilmi ya'malu, tanpa dengan menggunakan ilmu, a'maluhu mardudah, maka amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah ini bukan sekedar membaca secara lisan, tetapi membangunkan akal, menghidupkan hati, menyadarkan jiwa bahwa hidup ini harus dipandu oleh ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun

0: على كل مسلم والمسلمة، menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berhenti belajar. Tidak ada istilah sudah cukup dalam menuntut ilmu, karena selama kita masih hidup sejatinya kita masih membutuhkan ilmu dan masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang kehidupan, tentang diri kita, dan terlebih lagi tentang agama kita. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sebuah jalan yang gelap gulita tanpa cahaya. Itulah gambaran kehidupan tanpa ilmu. Seorang bisa saja berjalan dengan penuh semangat, namun tanpa arah yang benar, karena tidak memiliki petunjuk cahaya ilmu. Seorang bisa beribadah bertahun-tahun, tetapi justru salah arah karena tidak berilmu. Seorang bisa tampak rajin dalam amal, tetapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami tuntunan yang benar. Sebab itu ilmu bukan hanya pelengkap kehidupan, tetapi ia adalah cahaya yang menuntun kebenaran. Tidak hanya setiap langkah kita, tetapi setiap gerak gerik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Perhatikanlah, jalan itu artinya setiap langkah, setiap peluh, setiap lelah dalam mencari ilmu tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang keluar untuk mencari ilmu berada di jalan Allah sampai ia kembali. Ia menunjukkan bahwa belajar bukan sekedar aktivitas dunia, tetapi ibadah yang bernilai jihad fi sabilillah. Wassalamualaikum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Ketika seseorang kembali dari menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, derajatnya semakin tinggi karena ia telah mewarisi tugas para nabi dan para rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa cukup, jangan merasa lelah, jangan merasa pintar bahwa kita sudah memiliki ilmu, tetapi kita justru merasa bangga kita banyak ilmu yang kita dapatkan, padahal belum tentu ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa diberikan pencerahan dari ilmu-ilmu Allah, dari ilmu-ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita, sehingga kita hidup berada di jalan yang Allah tunjukkan. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Iya, baik. Pendengar, Anda kami nantikan di line telepon 0811-1707-8850 ya, bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di edisi hari ini. Silakan di 0811-1707-8850, karena memang ternyata kita itu setengah wajib atau malah wajib begitu ya Pak Ustadz ya, menuntut ilmu ya, karena ya, Pak Ustadz bilang tadi ikro begitu ya, membaca. Sementara kita sekarang bacanya kayaknya nggak baca buku tapi baca HP ya, Pak Ustadz ya.
0: Baca TikTok, baca Facebook.
1: Mm-mm. Baca status orang lain gitu ya, Pak Ustadz.
0: Betul. Ini yang berbahaya nih,
1: Iya, karena akhirnya bukan mendapatkan ilmu tapi malah kepo-kepoan ya, Pak Ustadz ya.
0: Iya, betul. Memang mencari ilmu itu berat, Pak. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah surga buat mereka orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Buktinya ketika ditaklim-taklim itu lebih sedikit dibandingkan di konser-konser. Ada hiburan di luar sana.
1: Iya, iya. Baik, ini ada penelpon kita yang masuk. Silakan mendengar ya di 08 08 11 67 07 88 50 ya. Anda bisa bersama kami, silakan di 08 11 67 07 88 50 ya. Silakan kembali dicoba ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi 08 11 67 07 88 50. Ini terkait dengan bagaimana ternyata salah satu jalan menuju surga yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menuntut ilmu begitu, tapi bukan ilmu sesat tapi ilmu yang bermanfaat begitu. Baik, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas Lah, silakan dengan Pak Ustadz Irfan Ilmi ini.
2: Mau tanya.
1: Iya, silakan dengan Pak Ustadz Irfan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya ingin tanyakan.
0: Ya,
2: Pak. Ini sumpah makan. Aku tanya dulu terlebih dahulu kepada Pak Ustadz. Kalau seumpama Pak Ustadz menghina seseorang, misalnya menghina aku, ya harus Pak Ustadz menginginkan aku kembali kepada Pak Ustadz, apakah sekiranya Pak Ustadz itu gak merasa malu kepada Bapak sendiri atau bagaimana? Itu aku yang tanya kepada Pak Ustadz, itu seumpama. Dan ini yang aku hadapi, orang tersebut sudah menghina aku dan menginginkan aku kembali. Nah, apakah orang tersebut nggak merasa malu pada dirinya sendiri?
1: Iya, tapi Mas Lah mau nggak memaafkan orang itu? Ini kan artinya kita disakiti, tapi kemudian ya, orang itu mau ya kembali
2: mau,
1: sama kita.
2: Oh,
1: iya, udah kalau mau kembali.
2: Perasaannya itu bagaimana?
1: Oh, iya, perasaannya biasa aja. Iya, tinggal masalahnya lagi mau enggak gitu memaafkan ya.
2: Ya kalau mau menerima keadaan aku yang terhina sudah, yang cacat sudah, yang bagaimana pokoknya yang hina lah. Kalau mau menerima aku apa adanya ya.
1: Iya.
2: Baik, kembali lagi ya.
1: Baik, itu saja.
2: Ya, itu saja.
1: Baik, iya. Makasih Mas Lah.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Lah di Tempino, silakan Pak Ustadz, gimana tuh? Ya.
0: Baik, Mbak Uci. Sebenarnya betul apa yang Mbak Uci katakan tadi. Tetapi di dalam Islam, bahwasanya menghina orang itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk ke dalam kategori dosa besar. Perbuatan ini melanggar hak sesama manusia, merusak kehormatan, serta berpotensi mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang nanti yang dihadapan Allah Subhanahu wa taala akan kehilangan amalnya. Kenapa? Karena dia menghina orang lain. Dia rajin ibadah, dia rajin sedekah, dia rajin berinfak, dia pergi umroh, dia pergi haji. Tetapi dibalik dari kebaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jahat kepada orang sesama manusia. Maka orang ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang muflis, yaitu orang yang akan mengalami kerugian di hadapan Allah karena kehilangan amalnya, kehilangan pahalanya, padahal dia sudah capek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sayang, sungguh sayang, amal ibadahnya diberikan kepada orang yang dihinanya. Kemudian ada beberapa dosa yang diberikan kepada orang yang menghina orang lain. Dimana di dalamnya disebutkan bahwa menghina orang lain itu menyerupai dosa riba yang tertinggi. Menghina atau mencela sesama manusia, apalagi sesama muslim, memiliki ancaman yang sangat berat. Bahkan oleh beberapa ulama disamakan dengan tingkatan tertinggi dari dosa riba itu.
1: Iya.
0: Kemudian larangan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala secara tegas melarang perbuatan ini di dalam Al-Quran. Nanti bisa dibuka pada surah Al-Hijarat ayat 11, di mana kita dilarang saling mengolok-olok. Karena boleh jadi orang yang kita hina itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita nggak tahu bahwa kita di hadapan Allah seperti apa. Justru kita yang merasa mulia di hadapan orang, bisa saja di hadapan Allah kita yang paling hina. Maka jangan sampai kita menghina orang lain, karena kita belum tentu di hadapan Allah orang yang mulia, karena tingkat ketakwaan kita belum tentu sama dengan tingkat ketakwaan orang yang kita hina. Tahu ketakwaan dia dalam hati itu hanya Allah yang tahu, bukan kita. Kita ini menilai seseorang dari casingnya, Mbak Usi. Jadi seolah-olah orang lain itu tidak baik, orang lain itu tidak ada kebaikan bagi manusia lain. Tetapi belum tentu, mungkin dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu baik, kemudian kepada orang baik. Dan ini kan kadang-kadang merasa orang tidak baik karena diiringi dengan rasa kebencian. Sehingga kita merasa bahwa orang itu adalah orang yang tidak baik bagi kita. Kemudian secara jelas menurut tafsir para ulama, menghina orang lain hakikatnya adalah menghina diri kita sendiri. Karena hal ini akan memancing orang lain untuk membalas dengan hinaan dan cacian yang sama. Itu hati-hati. Ketika kita mencaci, kita menghina, bisa saja itu terjadi pada kita. Ketika kita berdoa kejelekan kepada orang lain, maka sungguh kata Allah, Allah akan mengirim para malaikat untuk mengaminkan doa dan mengembalikan doa itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kejelekan si Mauci misalnya, ya Allah, jadikanlah si Pulan itu orang yang celaka, jadikanlah si Pulan itu orang yang apa namanya, orang yang rugi. Nah, bisa saja celaka itu akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan. Ketika kita berdoa jelek, Allah mengutus malaikat, malaikat berkata amin. Begitu juga dengan engkau. Hati-hati kita mendoakan dan menghina orang lain. Kemudian, menghina orang lain itu gelarnya adalah kepastian. Seseorang yang terbiasa mencaci maki atau menggunakan panggilan buruk terhadap orang lain, itu dianggap telah melakukan perbuatan fasik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu penanya Bapak. Siapa tadi Bapak?
1: Pak Maslah.
0: Ya, itulah dosa-dosa yang didapatkan bagi orang yang menghina sama orang lain. Tapi sebaiknya ketika orang menghina, biarkan saja, kita jangan membalas. Insyaallah kita akan mulia insya Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, ada penelpon kembali Pak Ustadz. Iya. Baik, baik ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Halo?
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa?
3: Pak Samsuri.
1: Pak Samsuri, di mana Pak Sam?
3: Penyengat rendah.
1: Hah, penyengat rendah?
3: Iya.
1: Pak Sam, mungkin radio monitornya dikecilkan ya, Pak Sam. Radio monitornya dikecilkan karena storing di pendengaran kita.
3: Iya,
1: iya. Iya, silakan Pak Samsuri di penyengat rendah.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustaz mau tanya masalah sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Itu kalau kita berimaman, makmum ini apakah ikut macam PTH juga, apakah diam-diam baik? Itu yang saya tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana tuh sholat asar sama zuhur ya? Kan diem-dieman ya Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz. Gimana makmum baca Al-Fatihahnya?
0: Ketika kita sholat yang apa namanya, yang dibaca sir, seperti sholat zuhur, kemudian kan kita membaca Fatihahnya imamnya tidak dibaca dahar. Bukan di Mbak. Ya. Ketika salat zuhur kita dibaca sir atau tidak dibaca dahar. Maka kita sebagai makmum langsung saja setelah kita membaca iftitah misalnya, jadi rawalhamdulillah gafira. Nah, kemudian sampai selesai itu bagaimana membaca Fatihahnya? Ya. Maka dapat berbarengan saja. Bagi yang sholat zuhur berjamaah, karena bacaan Fatihahnya itu tidak dibaca dahar, kecuali kita sholat yang Fatihahnya dibaca dahar, seperti sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian sholat subuh. Nah itu kan, itu dibaca dahar. Maka kita menunggu selesainya imam membaca Fatihah. Itu setelah selesai membaca Fatihah, kemudian imam itu membaca surat pendek, maka kita baru memulai membaca surat Fatihah.
1: Baik.
0: Tetapi kalau yang dibacanya dibaca sir, maka kita tidak apa-apa berbarengan dengan imam. Karena kita nggak tahu imam itu yang dibaca seperti apa sebenarnya. Kalau kita sholat itu kan Fatihah itu termasuk kepada rukun kauliyah. Rukun kauliyah itu disebutkan sumi'at binafsih, harus terdengar dengan telinga kita.
1: Baik, Pak Ustaz ada penelpon kembali Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Uci.
1: Pak T.
3: Iya Pak T.
1: Silakan dengan Ustaz Irfan Ilmi. Alhamdulillah, silakan.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz Irfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Pak T, itu tarik sekali urayan Bapak tuh ya. Mohon apa saja, mohon pencerahan aja Pak. Ini kebetulan di tempat kami ini ya, gitulah ada orang yang tidak sembahyang gitu. Orangnya sudah tua, keluarga nggak ada ya. Ada itu, ada dia kalau kerja sehari-hari bantu orang, kalau berapa upah nggak ditentukan gitu. Apa ya, apa dibayar sudah lah, dia terpencil sangat, orang tidak sembahyang, tidak segala tidak. Kami tahu nih orang kami ya. Nah dia meninggal Pak gitu, ringan sekali, orang bawanya ke kuburan gitu, baunya wangi sekali Pak. Nah juga ada juga orang yang sebaliknya itu sama kami ya, termasuk lawan pribadi lah ya ada ya. Ya sampai mati katanya dia tidak mau menegur kami gitu. Sekarang kami ini ya, kepikiran saya datangi, saya ampuni, dosa-dosa. Kita minta ampun, kita mudah lah. Jadi orang itu menekat, katanya tidak sampai ngomong-ngomong menjahat-jahat dengan kami, sampai mati saya tidak mau menegur gitu. Mau menegur saya ini ya, kitanya. Tapi saya berpikir, ah rugi kalau kita dapat tegurannya, karena kepala enggak juga ya. Nah itu mau penjelasan lagi Pak. Terima kasih banyak Bu Uci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana tuh Pak Ustaz? Enggak sholat tapi ternyata malah barokah kayaknya Pak Ustaz ya. Penelpon kita mungkin bisa digabung ya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Adi mungkin singkat saja silakan.
5: Pertanyaan saya begini singkat. Pak Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
6: Yang saya tanyakan, setiap insan, maksudnya muslim dan muslimat, itu wajib mencari ilmu yang dipaparkan Pak Ustadz tadi.
1: Ya.
6: Jadi kalau menuntut ilmu itu tersebut dari kecil sampai tua atau sampai meninggal gitu Pak Ustadz ya.
0: Iya ya.
6: Terus terus yang saya maksud, yang saya tanyakan, ya sekarang ini ada kesempatan bahwa ada acara mukjizat pagi di sini, tapi kan ini termasuk
1: menuntut ilmu.
6: Iya. Ilmu. Jadi menurut saya ini yang kurang tahu, tanya pada Pak Ustadz. Kalau emang ini, ya kalau ini memang iya atau betul, mudah-mudahan ya. Lupa. Kita mencari ilmu tersebut kan mencari ilmu yang mendapat ridho oleh Allah ya, Pak Ustadz.
0: Iya.
6: Iya, yang saya tanyakan tadi, mudah-mudahan kalau ini termasuk mencari ilmu, ya mudah-mudahan berkah dan bermanfaat.
1: Baik.
6: Ya.
1: Makasih ya, Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Iya, dua penanya. Silakan.
0: Baik. Ada orang yang tidak pernah sholat.
1: Tapi baik perilakunya, gitu Pak Ustaz.
0: Iya, tapi baik berlakunya. Kemudian tadi sudah meninggal ceritanya yang Pak Usia.
1: Iya, yang sudah meninggal. Terus juga ada yang nggak teguran, tapi Pak T maafin gitu.
0: Gitu. Teguranya wangi atau gimana tadi?
1: Yang itu yang nggak sholat itu Pak Ustaz, ringan waktu diangkat jenazahnya begitu. Kuburannya juga wangi.
0: Kuburannya wangi. Baik, di dalam Islam kuburan wangi itu terjadi ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama yaitu istibraj. Yaitu wangi pada kuburan bisa jadi ujian atau tipu daya Allah bagi orang-orang yang masih hidup. Ini bisa membuat manusia tertipu dan dianggap orang tersebut orang baik. Padahal sebenarnya tidak. Dalam Islam. Jadi kita bisa aja ditipu. Dia orang jahat, orang gak pernah sholat, orang gak pernah puasa, ini kok kuburannya wangi. Aku gak usah sholat aja lah, aku gak usah puasa aja lah, gak usah jadi orang baik lah. Nah ini tipu daya, ini namanya istibrak. Nah bisa aja itu. Kemudian yang kedua, kuburan wangi itu bisa jadi yaitu pertobatan yang terakhir. Kita tidak ada satupun yang tahu di antara kita mana tobat di antara kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa saja orang yang ketika dia sakaratul maut, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diampuni semua dosa yang dia lakukan selama hidupnya. Maka kita semua jangan pernah seuzon dengan orang, gitu. Karena kita nggak tahu tobat siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini hanya berkewajiban untuk mengingat-ingat dosa-dosa kita. Karena setiap dosa itu harus ditobati, setiap dosa itu harus kita ingat dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa saja ada sedikit amalan yang pernah dilakukan oleh seseorang dan itu dinilai besar pahalanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masuk surga itu wajib bukan karena amal kita, karena kasih sayang Allah. Jadi kalau kita masuk surga karena amal kita, wallahu a'lam bishawab. Apakah amal kita ini bisa memasukkan kita dalam surga apa enggak? Gitu. Banyak orang-orang yang berharap masuk surga karena amal ibadahnya, karena pahalanya. Justru pahalanya itu tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dalam satu kitab itu, Mbak, kalau saja kita ibadah 1000 tahun untuk menebus mata kita, nikmat mata kita yang sebelah kanan itu pun tidak akan tertembus. Itu kalaupun kita ibadah 1000 tahun, mm-hmm. apalagi untuk masuk kita ke dalam surga. Mm-hmm. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mm-hmm. Maka kita hidup di atas dunia ini mencari ridha Allah. Itu bukan mengejar-ngejar surga. Mm-hmm. Kalau Allah sudah ridha, mm-hmm. Allah sudah sayang. Mm-hmm. Enggak mungkin Allah akan mengemparkan kita ke dalam neraka.
1: Jadi, pertanyaan terakhir kita, mungkin Pak Ustaz, terbatas waktu.
0: Pertanyaan yang pertanyaan yang terakhir adalah menuntut ilmu.
1: Iya. Apakah kita ini juga masuk itu, menuntut ilmu mutiara pagi ini Pak Ustaz?
0: Iya, jelas. Mm-mm. Yang menuntut ilmu itu adalah watawasaw bil haqq, watawasaw bil haqq. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Mm-mm. Dan kita semua ketika mendengarkan sesuatu, mm-mm. misalnya dari mutiara ilmu, mutiara pagi, kemudian ada di taklim di musola, di masjid pagi ini, misalnya ada kuliah subuh, sebagaimana yang kita dengarkan misalnya dari musola, di masjid, yeah. itu semuanya adalah majelis-majelis ilmu. Yeah. Kata Rasulullah, majelis ilmu itu adalah taman surga. Mm. Ya, baik para sahabat, kalau pemiliknya taman surga maka mampirlah. Hanya dua taman surga itu. Yang pertama adalah majelis ilmu, mm-hmm. yang kedua majelis zikir. Mm-hmm. Maka mampirlah kata Rasulullah. Tidak perlu diundang. Ini kadang-kadang Maulid Nabi pakai undangan. Isra Mi'raj pakai undangan. Kuliah subuh pakai undangan.
1: Baik, Pak Ustaz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Baik, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan bosan-bosan kita mencari ilmu untuk bekal ibadah kita. Terutama adalah ibadah yang berkaitan dengan ubudiyah. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan berharap mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita semua jangan bosan menuntut ilmu, karena insya Allah dengan ilmu hati kita akan bercahaya, dengan ilmu ibadah kita semakin benar. Dengan ilmu, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog mutiara pagi di kebersamaan edisi hari ini. Pendengar juga terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami, Masla, Pak Samsuri, Pak Teh Yusuf dan juga Adi. Dan akhirnya saya Suci Rayu dan Ustaz kita ada Ustaz Muhammad Irfan Ilmi MPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Kejari Sungai Penuh pulihkan 2,74 miliar rupiah kerugian negara. Persiapan pemulangan Haji Jambi, BKK akan kerahkan 50 petugas dan 5 ambulan. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Wendy Dicitra. Pendengar, Kejari Sungai Penuh pulihkan 2,74 miliar kerugian negara. Berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar 2,74 miliar rupiah dalam perkara korupsi pengadaan penerangan jalan umum Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.

0: Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Peduh pastikan ketersediaan stok blanko KTP elektronik mencukupi untuk melayani masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Peduh memastikan persediaan stok blanko KTP elektronik saat ini sangat mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat sepanjang tahun 2026. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Peduh, Mary Sumarni, mengatakan bahwa stok blanko KTP elektronik yang tersedia saat ini mencapai 7.000 keping. Menurutnya, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Sungai Peduh selama tahun 2026. Dalam satu hari, rata-rata pelayanan perekaman KTP elektronik dapat mencapai 50 orang. Mary Sumarni menambahkan apabila persediaan blanko KTP elektronik mengalami kekurangan, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Peduh akan segera mengajukan penambahan stok baik melalui pemerintah Provinsi Jambi maupun kepada pemerintah pusat. Ia berharap dengan ketersediaan stok yang memadai, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam mengurus dokumen kependudukan, khususnya penerbitan KTP elektronik, serta pihaknya mengajak kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan untuk segera datang mengurusnya di Dinas Kependudukan Kota Sungai Peduh. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menyebutkan hingga saat ini belum ditemukan sekolah yang menyelenggarakan kegiatan perpisahan peserta didik secara mewah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan agar kegiatan perpisahan siswa dilaksanakan secara sederhana dan tidak memberatkan orang tua siswa. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan ke sejumlah sekolah menengah pertama, hingga kini belum ditemukan adanya sekolah yang menggelar acara perpisahan secara berlebihan. Sebagian besar sekolah memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
1: Ada beberapa sekolah yang kami sengaja pantau, baik dari laporan dari beberapa pengawas. Alhamdulillah, sejauh ini untuk yang sesuai dengan edaran, tidak ada yang gitu melanggar ya terkait dengan edaran yang kami edarkan itu tidak boleh bermewah-mewahan. Kebetulan kami hadir juga kemarin di SMP 23 itu mereka menggunakan alat musik tradisional, itu memang peralatan yang ada di sekolah, memanfaatkan fasilitas sekolah.
0: Dian menegaskan apabila di kemudian hari ditemukan sekolah yang melanggar ketentuan dan menyelenggarakan acara perpisahan secara mewah, maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, Dian Eka Satria juga mengajak kepada masyarakat dan orang tua siswa untuk berperan aktif melakukan pengawasan. Jika mengetahui adanya sekolah yang menyelenggarakan kegiatan perpisahan secara mewah, seperti menyewa gedung atau fasilitas lain yang berpotensi memberatkan orang tua siswa, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci untuk ditindaklanjuti.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Peduh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Peduh dan RRI Digital. Pendengar, persiapan pemulangan jemaah haji dari Provinsi Jambi, Balai Karantina Kesehatan BKK Jambi akan mengerahkan 50 petugas dan 5 ambulan. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Jambi akan menyiapkan puluhan petugas dan sejumlah ambulans untuk memastikan proses pemulangan jemaah haji asal Provinsi Jambi berlangsung aman dan sehat. PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Julia Arta, mengatakan nantinya persiapan telah dilakukan sejak 2 hari sebelum kedatangan kloter pertama yang dijadwalkan tiba di Jambi pada 16 Juni 2026. Pada tanggal 14 Juni, pihak BKK akan melakukan persiapan di asrama haji baik dengan melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan serta melakukan fogging. Selain menyiapkan petugas, BKK juga mengerahkan 5 unit ambulans untuk kebutuhan evakuasi, terutama bagi jemaah yang sakit maupun lanjut usia. Selain itu, sebanyak 50 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh jemaah yang tiba di Bandara Sultan Thaya Jambi. Pemeriksaan difokuskan pada screening suhu tubuh guna mendeteksi dini kemungkinan adanya penyakit menular.
4: persiapan yang dilakukan oleh BKK. Pertama, di 2 hari sebelum pemulangan kloter 13. Kloter 13 kan datang tanggal 16. Yeah. Jadi tanggal 14 itu kita melakukan fogging di asrama haji. Karena kan walaupun tidak semua nginap, tetap ada kloter 21 dan 24 ya, dari Tanjatim dan Tanjabar itu nginap. Tetaplah. Dan kita juga kan petugas juga standby juga di sini. Kemudian kita menyiapkan juga ambulan, 5 buah mobil ambulan.
3: PLT Kepala PKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Julia Arta menambahkan, pihaknya menyiapkan petugas di pintu depan dan belakang pesawat. Saat turun dari pesawat, para jemaah akan diperiksa suhu tubuhnya menggunakan thermal gun oleh petugas untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya antisipasi penyebaran penyakit menular yang berpotensi terbawa oleh jemaah haji usai menunaikan ibadah haji di tanah suci. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan disiapkan pemerintah Provinsi Jambi menghadapi ancaman karhutla tahun ini. Berikut laporan Rizky Amalia.
5: Sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan disiapkan pemerintah Provinsi Jambi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Korinjani mengatakan jumlah posko tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 62 posko. Posko darat tersebut melibatkan personil gabungan dari TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta dukungan masyarakat dan perusahaan. Menurutnya, sebanyak 11 posko didanai melalui APBD, sementara sisanya mendapat dukungan perusahaan di sekitar wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
6: Dikomandai oleh Bapak Dandem, Bapak Karopolda, dan di situ kami menyepakati dari dulu yang awalnya 2025 ada 62 posko. Penanganan karhutla tahun 2006 ini ditambah beberapa pos yang ada di kabupaten kota, dulunya kabupaten kota, sekarang ada 8 kabupaten kota, total ada 81 pos darat penanganan karhutla yang mana si personilnya dari TNI, Polri, BPBD dan Manggala Agni.
5: Selain itu pihaknya juga akan segera mengaktifkan posko udara dan posko darat terpadu setelah pelaksanaan apel siaga karhutla yang berlangsung kemarin. BPBD Jambi menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar demi mencegah meluasnya kebakaran saat musim kemarau tiba. Rizky Amalia melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemprov Jambi terus dorong pengembangan SDM dengan pelatihan untuk tekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Laporan Yoga Wijanarko.
7: Pemerintah Provinsi Jambi terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggenjot peningkatan keahlian masyarakat melalui berbagai program pelatihan gratis. Kabid P3TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buaiti mengatakan, Balai Latihan Kerja atau BLK kini menjadi garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tidak hanya untuk pasar domestik, Pemprov Jambi juga membuka peluang emas bagi masyarakat yang ingin meretas karir dari luar negeri. Melalui pelatihan intensif, khususnya penguasaan bahasa asing, para calon pekerja migran asal Jambi kini dipersiapkan agar mampu bersaing di kancah internasional.
8: Jadi kan, kami dari pihak negara ini kan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemagangan ke Jepang. Kami juga bekerja sama dengan P4MI, dengan pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dalam arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri dari Jepang. Kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak atau mengirimkan ke Jepang.
7: Di sisi lain, komitmen kesetaraan kerja juga menjadi fokus utama Pemprov Jambi saat ini. Seluruh perusahaan di Provinsi Jambi didorong untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif. Tercatat, sudah ada 86 perusahaan di Provinsi Jambi yang secara resmi mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 224 penyandang disabilitas yang telah aktif bekerja dan berkarya di berbagai sektor perusahaan tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kompetensi di BLK, program magang luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja inklusif ini dapat menjadi solusi ampuh dalam memangkas angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara merata. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kejari Sungai Penuh pulihkan 2,74 miliar rupiah kerugian negara. Persiapan pemulangan Haji Jambi, BKK akan kerahkan 50 petugas dan 5 ambulan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy Diciptra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
2: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat untuk memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau aplikasinya RRI Digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Republik Indonesia secara umum. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk Kamis 11 Juni 2026. Untuk wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh, berawan tebal, Medan dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang hujan disertai petir, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur, lalu di Jambi berkabut. Di wilayah Jawa seperti di Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan tebal, Semarang cerah berawan, Yogyakarta udara kabur, Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang berawan. Di Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin hujan disertai petir, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Mamuju hujan dengan intensitas lebat, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Maluku dan Papua, Ternate hujan disertai petir, Ambon hujan dengan intensitas sedang, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, lalu di Merauke berawan tebal. Pendengar, untuk pantauan lalu lintas di sejumlah tempat di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya masih terlihat ramai lancar, namun kehati-hatian kita dalam menggunakan kendaraannya sangat dituntut dalam hal tersebut. Selalu patuhi peraturan berlalu lintas, lengkapi surat menyurat yang berkaitan dengan kendaraannya.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Di informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara.